dan dia juga yang ngegolin gitu. For your information ya, ini pemain mana? Bukan yang nomor 5, tapi nomor 11 yang masuk timnas itu. For your information aja, FYI aja deh untuk nomor 11 yang semalam ngegolin ya. Pemain mana itu nomor 11 tuh? Meskipun Adi terkena cedera, mudah-mudahan Pak Haji Ragnar cepat pulih kembali ya. Dan baik itu main tanggal 28 gak lah, no penting ke tanggal 11 Oktober sudah jag-jag belejag lagi begitu ya. Dan sebelumnya nanti, sebelumnya, setelahnya, setelah hari Senin 28 September akan berhadapan dengan Malaysia. Selanjutnya Persib Bandung, Timnas Indonesia ini akan berhadapan dengan Bangladesh di tanggal 1 Oktober, yaitu tanggal hari Kamis gitu. Untuk babak lanjutannya jikalau lolos itu hari Senin tanggal 5 gitu di SUB GBK masih tak berdaya. Kalau lolos, jadi kalau sudah juara grup katanya ini langsung otomatis ke final begitu. Cenah semalam mah di mana ada getar terasa waktu kau. Assalamualaikum, selamat pagi Teh. Waalaikumsalam pagi juga semuanya. Salam buat Teteh aja lagi tugas, sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya, amin. Punten Kak Putra RR, salam kenal. Amang cenah kadia di Pasar Enjo samping Masjid Al Mawardiyah. Rang ngopi cenah Ta Putra RR ta ya uleman. Iwan Rolesnya ada entah ini lagunya ya buat encerit. Selamat pagi. Ada Kang Ades, selamat pagi Kang Ades, hadir nyimak pagi gini mah, kopi plus lagu Dewa Roman Picisan ngan aya kata kata bur busur pan, ngan aya kata busur panah saha tuh busur panah. Duka tuh, duka tatangana bu saha gitu, ah disebutkan per.

0: atau udah salah misahkan iya, misahkan kata. Nah, busur panah harusnya emang bu sur panah. Iya. Itu nama orang itu.
1: Hanya mampu.
0: Istri Napa Supandi juga nama itu bu sur panah.
1: Semua yang menarik.
0: Ya, Kang Ade, selamat pagi. Ada 6076, selamat pagi tahunnya. Kangen band lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku. Hatur nuhun, Mas Sama.

buat Teteh teh nggak ada kehilanganmu. Tidak ada lagu itu teh. Sok pilih balik digentos sekarang aja ya. Pak A, lalu nggak golkan KB orang Bandung teh penalti nonajong karena tangan Tom Haye. Di harewasan ku Kevin Dik. Tom, centang nak kena tangan si Song cemeh penalti. Dainya aja naibe. Waktu itu sudah gede hate gitu pas tendangan bebas gitu ya, pas free kick itu yang jaraknya lumayan dekat lah ke gawang gitu. Tom Haye kan udah spesialisasinya seperti itu gitu, dari bola-bola mati, kayak sepakan bola-bola matinya itu sangat mematikan. Setiap bola mati, mematikan pula gitu ya. Nah, waktu itu kan jadi pertanyaan, siapa nih? Kevin Dix apa Tom Haye nih yang jadi penendang nih? Ternyata Tom Haye ya ternyata. Tapi tidak menjadi gol, malah lain kena tangan kiper, kena tangan pemain. Hade, iya. Jadi we dihadiahi penalti. Itu mah langsung tuh far-faran deh, langsung jelas kelihatan, langsung penalti Cina. Tah, yang jadi pertanyaan Ulpi emang Pak A. Dari dulu ya tadi ditaroskeun tapi na sok lupa wae gitu ya. Kenapa pas waktu free kick ya? Kayak semalam timnas kan ada satu hadiah free kick gitu ya. Nah, di depannya itu kan berjejer tuh pemain dari Singapura gitu. Itu kenapa di belakangnya sok enu gogoleran? Boleh tah, candaya jawabanana. Kunaon eta di tukangna sok enu ngagoler? Agoler we geuning ket santuy sih geus. Santuy kumaha atuh cen deg-degan eta teh. Naon jeung enu gogoleran sagala rupi eta nya eta. Sumpah, gue memang gak ngerti kenapa itu harus menggoler di belakang gitu. Kumaha

lamun pemain temenna mundur kadupa hayu arek kumaha. Nah, kan ada sesama memberen mae pelanggaran ya. Ah tak gitu. Alah, ya teh Norin. Tete bade naros jawab dengan jujur kumaha atunya. Kedah jujur ulpi teh. Eh jujur mah danteu. Aku mual diwartoskan isi pertanyaan nama ala iya mani ararisin gitu teh neng. Jangan aku kau tinggal. Gusti ada baiknya Ece Norin gerak di seseheula eta socananya lepat ditinggalian teh itu. Lepat pisan ditinggalian teman di tebi ya Allah Gusti. Ece Norin FYI for your information kalau yang belum tahu Ece Norin ini ya mukanya ini ya kayak orang Pakistan. Beneran? Can. Tuh, tuh kata pemi bade anu ngajak bebesanan da anaknya yang cewek sama deh jeh gitu. Ulah cenorin nama terus anu gaduhin. Selamat pagi juga buat Pak Al lagi. Oh, nyentang di sikahanap teh panu sejen ngaclawok cenah. Oh, kacinya gitu. Kaci karena seluruh badan gitu, kepala, pundak, lutut, kaki gitu kan. Tapi tak nongongan, tapinya kepala, pundak, karena bagian belakang. Soalnya kalau madep ke depan, merenan bisa kena tangan dewa gitu. Saja ngaclok, ditewa kuno gak goler, tak bisa gitu.

pas lombok inget, udahlah tak tanyain sekarang. Cing cenah potokeun teh foto saha? Norin, oke, selamat pagi teteh, pagi lagu no hayang yang dari Wali, boleh atau yang hayang lagu yang ti Wali, oh boleh yang nanti ditunggu, bukan gitu maksudnya, lagunya judulnya yang gitu ya, bisa ada yang salah pengertian, bahaya tuh, Pak Al, Kaci teh cenah mau bantal, nya balmut lah atau gitu, mah jadi bantal, jadi selimut bisa sekalian, waasnya. Batur rek ngehalangan, tendangan bebas. Iya kalah tibra pakai bantal, alah. Kita secenate lagunya Justin Bieber, apa aja. Boleh nanti dicari dulu ya.

Love Yourself. Ini Ulfi bakal balik lagi nanti dengan hadirkan informasi. Ada info lagi untuk Anda. Ada artikel lagi yang mau dibacain sama Ulfi nanti ya. Jadi tetap di sini saja di Halo Selamat Pagi.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola

0: Jakarta pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan Tetes Mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Parana Ngarena Wargi Setia. Gebrakan dilakukan oleh Persib Bandung dengan diluncurkannya jersey khusus untuk ajang Asian Club Championship 2026-2027 atau ICC ya.

Dan mereka kini memiliki 3 seragam untuk mengarungi 3 kompetisi yang berbeda. Ya tuh, udah keong-reong represifnya ya, kayak Raya uang juga banyak. Ah, sekedar dia sih, ah, kecil, cemen gitu. Nah, seperti kita ketahui, Persib ini akan tampil di 4 ajang berbeda. Selain Super League 2026, 2027, ada juga ACC. Pangeran Biru juga mentas di AFC Champions League 2, serta League Cup ya. Khusus untuk SEL 2, Persib memiliki jersey tersendiri yang lebih polos ya. Begitu, walaupun begitu mereka mengusung tema yang cukup menyentuh, yaitu Edankeun di Asia, Cina. Ah, Edankeun sip. Kemudian, kali ini Persib merilis jersey khusus untuk tampil di ACC 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan berharap seragam ini menjadi bagian dari cerita dan kebanggaan tersendiri. Semangat Edankeun di Asia, kami bawa dalam setiap kompetisi yang kami jalani, termasuk ACL 2 dan juga Sepi Cup atau ACC. Begitu kata Aditya. Dikutip dari laman Persib, resmi Persib pada hari Kamis yang lalu. Dan kami berharap jersey ini dapat menjadi bagian dari cerita dan kebanggaan yang kita bangun bersama, imbuhnya. Persib ini menghadirkan 2 desain utama, yaitu home and away ya, dan masing-masing tersedia untuk pemain dan penjaga gawang. Warna biru tetap menjadi identitas utama pada kostum kandang ya. Tapi di dalamnya terdapat pola gelombang suara yang menggambarkan sebuah resonansi. Hal ini mempresentasikan dukungan yang terus bergema dan menyertai Persib dalam warna biru dan putih dengan pola kotak-kotak. Jika kotak ini apa? Catur, papan catur, pola-pola catur mah hitam putih, ini mah biru putih gitu ya. Komposisi tersebut mempresentasikan kebersamaan dan kolektivitas yang menggambarkan bagaimana dukungan dari banyak orang dapat menjadi satu kekuatan Persib di lapangan. Perjalanan Persib di ACC 2026-2027 ini akan dimulai dengan menyambangi markas Port FC. Duel tersebut akan digelar di Bangkok, Thailand pada 8 Oktober 2026 pukul 19. Oh iya ya, jadwal ACC ini hampirnya kelewat ini. Kita lihatnya ACL 2 sama Liga ya. Ini ACC, jadwal ACC kelewat tanggal 8 berarti ya, tanggal 11 main di Liga. Ya, nanti Persib itu tanggal 11 Oktober tuh main di Liga. Akan berhadapan dengan Dewa United. Sebelumnya tahun 8 main di ACC, Asia Championship. Apa tadi ya? Oh, nggak ACC, Sopi Cup lah gitu ya. Tanggal 8 ternyata Wargi ya akan bertandang apa gimana sih barusan ya? Iya, akan bertandang ke Bangkok. Tanggal 8 Oktober ya, dan pertandingan tanggal jam 8, jam 7 malam, 7 pukul 19. Ya.

kita beralih ke timnas ya. Untuk sementara info versi Bandung cuma segitu saja. Belum ada yang terbaru lagi, belum ada yang terhangat lagi ya. Dan kita beralih dulu ke info timnas Indonesia. Mari. Timnas Indonesia yang berhasil unggul atas Singapura pada babak pertama laga A, laga di grup A gitu ya, FIFA Asian Cup 2026.

Gelora Bung Karno atau di SUG GBK tadi malam. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia tampil menekan sejak menit pertama dan peluang emas diperoleh skuad Garuda pada menit ke-7. Gol tersebut berawal dari aksi Fikri di sisi kanan. Ya, tekanan-tekanan dari lepas menit ke-5 lah gitu. Sampai menit ke-5 mungkin masih meraba-raba ini permainan lawan itu seperti apa. Dan dari situ langsung gas ya. Fikri ini melepaskan umpan ke tiang jauh yang disambut oleh sontekan Dean James ya. Sayang sekali bola hasil tendangan Dean James ini belum tepat sasaran, jadi melenceng gitu ya. Setelah beberapa persekian detik lah pokoknya. Singapura mengancam pada menit ke-9 lewat tendangan jarak jauh dari Zulkifli Farhan. Hanya saja laju bola hasil tendangan Farhan ini masih melambung tinggi di atas gawang Timnas Indonesia yang dijaga oleh siapa? Babang Martin. Martin Paes ya, dengan Indonesia terus menekan Singapura. Dia itu di babak pertama itu banyak nganggurnya gitu. Cing ngeliatin gitu, dia tadi serang-serang atuh dah ya. Untung tuh beri selfie oge okay, anapun lawak gawang, anapun apa namanya Mister Gawang ya. Timnas Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-13. Lagi-lagi Fikri yang melakukan aksi tusukan di sisi kanan dan mengakhirinya dengan umpan ke tengah. Kemudian bola yang datang langsung disambar oleh pemain Persib Bandung, Ragnar Oratmangun, dan terciptalah satu gol. Ini tentu jadi momen spesial buat Fikri ya. Fikri ini mampu tampil apik dan menghidupkan sisi kanan Timnas Indonesia meski ini adalah debut. Debutnya Fikri di tadi malam ini sungguh bagus, sungguh memukau hati. Pokoknya namanya budak umur 18 tahun, kat kehebat kia ya. Sprintnya hebat, pokoknya nama bagus. Terus umpan-umpannya juga, pokoknya nama sesuai Fikri. Dan Timnas Indonesia akhirnya unggul 1-0 atas Singapura. Tim asuhan John Herdman ini tampil mendominasi meskipun sudah unggul. Tetapi Timnas Indonesia tidak bisa menambah keunggulan hingga babak pertama ini berakhir. Dan menutup babak pertama dengan unggul 1-0 atas Singapura. Sementara itu, susunan pemain Timnas Indonesia tadi malam ada Martin Paes di penjaga gawang. Kemudian Kevin Dix, ada juga Elkan Bagot. Ada Justin Hubner, wah siyo hebat susuruntul Gusti. Ada Kelvin Perdong ya, kemudian Dean James, kemudian Joey Palupesi, Ragnar Oratmangun, Luke Fikri dan Ole Romani dan juga Michel Becker. Dan di menit ke berapa ya waktu itu dapat tendangan, yaitu yang tendangan bebas awalnya tapi malah kena tangan gitu. Malah handsball gitu ya, dan akhirnya dihadiahilah Persib Timnas Indonesia dihadiahi tendangan penalti gitu. Dan setelah usai pertandingan ya, biasanya after match gitu, setelah pertandingan tim Garuda ini akan memutari gitu, menyapa penonton, memutari running track di Stadion Logam Utama. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, begitu. Ya. Dan untuk tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Herdman meminta pemainnya tidak menyapa penonton alias memutari running track Stadion Utama Gelora Bung Karno ini gitu ya. Setelah selesai menjamu Singapura di match day pertama grup A FIFA Asian Cup 2026 Premier Division pada Jumat tadi malam. Dan Herdman ini meminta Kevin Dix dan juga kawan-kawannya untuk langsung masuk ke ruang ganti ya, demi pemulihan pemain lebih cepat gitu. Dia mengatakan berhubung ini pertandingan pertama di FIFA Asian Cup 2026, perjalanan masih panjang dan kick off pukul 20, kami perlu memaksimalkan setiap waktu. Dan sekedar diketahui, jeda pertandingan hanya 2 hari sebelum melawan Malaysia. Iya, 26, 28 nanti main lagi, hari Senin. 25 kemarin, 26 sekarang ya, 25 kemarin hari Senin main lagi melawan Malaysia. Ini gak kalah seru nanti gitu ya. Dan
biasanya ini selesai pemain dengan pertandingan kandang, para pemain timnas Indonesia ini membuat lingkaran tengah lapangan kan, gitu. Mereka akan mendengarkan lagu Tanah Airku, sembari mereka juga menyanyi, gitu. Ya. Dan setelah itu tim Garuda akan menghampiri supporter yang berada di tribun stadion untuk mengucapkan terima kasih atas support yang sudah diberikan. Dan prosesi inilah yang tidak akan dijalankan oleh para pemain skuad Garuda kelar melawan The Lions ataupun julukan timnas Singapura tadi malam, tidak dilakukan keliling stadion gitu. Bermain di kandang sendiri dan memiliki materi pemain berkualitas ini membuat peluang timnas Indonesia menang atas Singapura terbuka lebar, dan benar menang dengan skor 2-0 gitu ya, meskipun 2 hari kemudian akan kembali bertandang berlaga gitu, dan semoga menang lagi gitu.

Jadi begitu ya wargi infonya, kita doain saja dan kita lalajoan saja bareng-bareng nanti di hari Senin. Di hari Senin malam Salasa juga namanya.

0: Oh, ente nanti melawan Malaysia sama jam 19.30 gitu. Tadi malam melawan Singapura jam 20, jam 8 malam. Nanti malam Selasa sama jam 7:30 gitu. Begitu juga nanti pertandingan Indonesia melawan Bangladesh akan digelar jam 19.30 atau jam 7:30 malam. Ya, cak, sudah segitu saja infonya. Terima kasih sudah mengawali, sudah menyimak dengan baik infonya. Ya, dan selamat pagi buat Kang Ade, setelah nyangakan laguna ya busur panah. Orang mana tuh sana busur panah deh. Ah, dasar. Selamat pagi aja untuk semuanya wargi, I'll be right back.
1: Naon ceng? Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP na. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan. Ya HP menang meli di Cermat Sale deh. Naon ceng? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Selamat pagi 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Wargi setia sudah jam 8 lebih 4 menit saat sekarang ini sampai dengan jam 9 aja Ubi nemenin Anda ya. Sebelum ke info yang selanjutnya, Ubi pengen bacain dulu chat-chat WhatsApp Anda yang sudah masuk di sini di 0812228 1101.

Selamat pagi buat Norin. Teteh mah sok acida aing ngabohong teh cenah ah, tapi aminkeun we. Ulbi mah tara ngabohong. Tara ngabohong ka panghian ku batur ulbi mah kecuali ka Pepe. Teketang wargi asli nah emang Norin seperti itu tuh deh lihat teteh da foto negetan pa efek gitu tahnya sinarinnya. Eh hey, hoyong lagu cinta sabun mandi teh memeh ke dokter bagian copy reception. Ya laguna tadi entos kakeknya sok semangat cuma oa e oa oa e cia e e. Pagi juga buat Neneng Kujang, assalamualaikum. Pagi Teteh Neng, waalaikumsalam. Pagi juga di sini yang selalu setia hadir katanya. Selamat pagi Neneng Kujang. Kemudian ada 1195. Assalamualaikum Teteh Neng cantik, waalaikumsalam. Dan pil-pil tanun ganjen cenah. Laguna hoyong stay with me, soalnya buat Teteh Neng gue semangat, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Stay by, stay with me, udah siap stay with me. Kirain stay by me tadi ya, kalau stay by me gak ada yang dari Oasis itu kan. Oh, stay with me mah ada yang dari, siapa tuh, Sam Smith ya.

Kemudian selamat pagi juga buat Bibi Cit. Pagi Tete Ulna, aku hadir sedang siap-siap mau nyupiran. Lah, baru siap-siap bukannya dari tadi. Di jam 7 kudu nama sebelum bangun geus nyupiran Bibi teh. Sebelum bentanginya. Omi, waktu saya lagu studio aku sebelum hujan. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Tete Ulna aja yang bertugas. Makasih Tete. Sok wen ganjen cenama di Paruman Radio. Nyah elek. Paruman Radio aja. Rudet deh. Gitu ya si Bibi mah ya. Selamat pagi aja untuk semuanya. Masih ada waktu untuk Anda yang mau pilih lagu atau kirim salam, silakan boleh di 081-222-81101. Setelah ini Ubi bakal balik lagi dengan info untuk Anda semuanya. Hari Sabtu bakal ada info relationship loh.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Yes, it's true.
1: Ya, Wargi, kita di sudah berada di sesi info yang terakhir untuk pagi hari ini. Ini adalah hari Sabtu, ya, adalah waktunya kita kasih info tentang relationship. Iya, betul. Adalah tentang sebuah hubungan, ya, bukan lalu tentang laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang persahabatan. Seperti bulan minggu kemarin, kalau nggak salah, ya, Opi bahas tentang friendship gitu. Terus sebelumnya juga ada yang hubungan yang berbeda usia. Nah, untuk kali ini tema yang bakal kita angkat itu adalah mengenal 4 attachment style yang ternyata berkaitan dengan kesehatan mental, ya. Ini ya tentang relationship, ya tentang healthy-nya juga mungkin, ya. Nah, kita lihat aja seperti apa kaitannya. Jadi sama gitu, ada yang mudah merasa nyaman dan percaya kepada orang lain, tetapi ada pula yang membutuhkan kepastian terus-menerus atau justru cenderung menjaga jarak begitu. Dan pola tersebut dalam psikologi dikenal sebagai attachment style atau gaya kelekatan gitu. Attachment ataupun gaya kelekatan, ya. Nah, gaya kelekatan ini menggambarkan bagaimana seseorang membangun kedekatan emosional, merespon konflik, serta mencari rasa aman dalam sebuah hubungan. Dan dilansir dari Psikologi Today, gaya kelekatan juga menjadi salah satu

satu hal yang menunjukkan adanya hubungan antara pola kelekatan, kemampuan mengelola emosi, kemudian dukungan sosial, dan juga kondisi kesehatan mental. Namun, attachment style ini bukan diagnosis kesehatan mental ya, bukan gitu. Jadi pola kelekatan juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan hubungan seseorang sepanjang kehidupannya gitu. Dan secara umum terdapat 4 gaya kelekatan yang bakal dibahas dalam teori kelekatan, yaitu secure, anxious, avoidant, dan juga disorganized ya. Seperti apa saja? Masuk. Yang pertama, secure attachment ya, atau kelekatan aman ditandai dengan kemampuan merasa nyaman dalam hubungan dekat gitu. Jadi Anda itu gampang ya, merasa nyaman bareng gitu ya, dalam hubungan dekat ya. Jadi seseorang dengan pola ini umumnya dapat mempercayai orang lain, menyampaikan kebutuhan emosional, dan juga mencari dukungan ketika sedang menghadapi masalah gitu. Jadi rasa aman dalam hubungan ini dapat membantu seseorang menghadapi tekanan emosional. Dukungan dari keluarga, dari pasangan, atau teman juga ini akan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan psikologi ya. Tetapi meskipun demikian, memiliki secure attachment bukan berarti seseorang terbebas dari rasa stres, kecemasan, ataupun masalah kesehatan mental. Tetap ada gitu ya, meskipun Anda seseorang yang secure attachment gitu. Kemudian yang kedua adalah anxious attachment. Dia berbeda dengan kelekatan aman terhadap penolakan ataupun kehilangan kedekatan dengan orang lain gitu. Jadi seseorang dengan pola ini mungkin lebih sering membutuhkan kepastian dalam sebuah hubungan. Nah, kalau enggak dikasih kepastian, udah we pokoknya mah cemas we meren gitu ya. Nah, perubahan komunikasi, kemudian ada konflik-konflik ya, atau respon yang dianggap berbeda dari biasanya juga dapat memicu kekhawatiran. Penelitian yang dikutip dari Psychology Today menunjukkan bahwa kecemasan dalam kelekatan ini berkaitan dengan sejumlah kondisi psikologis, termasuk kecemasan, depresi, ya, dan kesepian. Alhamdulillah aku tidak cemas, tidak depresi, dan tidak kesepian. Nah, hubungan tersebut tidak berarti anxious attachment ini secara langsung menyebabkan gangguan mental, tidak. Jadi kondisi psikologis seorang ini dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan cuma hal ini saja doang. Selanjutnya adalah avoidant attachment. Nah, ini kelekatan menghindar ini ditandai dengan kecenderungan merasa kurang nyaman terhadap kedekatan emosional yang terlalu intens. Jadi semakin dikejar semakin kau jauh teh gening nukio teh ya. Jadi dia merasa nggak nyaman dengan dideketin secara emosional yang terlalu intens gitu ya. Jadi ya begitu. SKJ gitu. Semakin ku kejar semakin kau jauh. Nah, orang dengan pola ini mungkin lebih terbiasa menyelesaikan masalah sendiri dan tidak mudah mengungkapkan kebutuhan emosional kepada orang lain. Orangnya tertutup gitu ya, introvert ya gitu. Nah, dalam sebuah hubungan, mereka juga dapat terlihat lebih make a space gitu, jadi menjaga jarak gitu ya. Ada space di antara dia sama orang lain gitu. Dan sejumlah penelitian juga menemukan adanya kaitan antara penghindaran dalam kelekatan dan berbagai indikator kesehatan mental gitu. Salah satu yang menjadi penelitian ataupun perhatian adalah kesulitan dalam memperoleh atau merasakan dukungan sosial gitu. Tetapi kecenderungan menjaga jarak dalam hubungan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya masalah kesehatan mental gitu. Bukan karena dia SKJ gitu. Dia sakit nih mentalnya nih. Enggak, ya enggak gitu juga gitu. Atau apa yang cemas sakit dia mentalnya. Enggak gitu ya. Beda ini ada hubungannya tetapi tidak berhubungan langsung, karena kesehatan mental itu ada banyak sekali faktornya, bukan cuma ini doang. Kalau cuma ini doang enggak ngaruh gitu ya. Selanjutnya itu adalah disorganized attachment
atau kalau kata disorganisasi yang menggambarkan pola hubungan yang lebih tidak konsisten gitu. Jadi seseorang dapat menginginkan kedekatan dengan orang lain, tetapi pada saat yang sama merasa takut gitu atau tidak nyaman ketika hubungan semakin dekat.

gitu ya, jinak-jinak merpati teh ya, gening kayak jinak dideketin mau gitu, ditewa kabur, nah kayak gitu ya. Nah, pola ini dapat membuat seseorang mengalami kebingungan dalam merespon hubungan emosional. Nah, dalam penelitian mengenai kelekatan, pola tersebut juga dikaitkan dengan kesulitan dalam mengatur emosi dan berbagai aspek kesehatan psikologis. Tetapi sama seperti jenis kelekatan lainnya, disorganized attachment ini juga dapat tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis kondisi mental seseorang. Begitu. Ya, ada yang merasa, jadi ada empat style ataupun pola kelekatan ya, attachment style gini ya. Dan memang berkaitan dengan kesehatan mental. Tetapi keempat-empatnya ini, kalau yang dirasakannya cuma satu, ini tidak bisa didiagnosis untuk ataupun mendiagnosis kondisi mental seseorang. Anda tidak usah menjudge ketika dia ada seseorang yang, misalkan ya, penyakit yang sekarang ya, anxiety itu, yang kecemasan berlebih. Mental dia enggak sakit, enggak gitu. Cuma ada ada sedikit gangguan aja dengan kesehatannya gitu ya. Jadi begitu wargi ya, untuk 4 attachment style ini, pola kelekatan ini beda-beda semuanya. Ini menurut penelitian juga kelompok kelompok ataupun yang mengalami secure attachment ada gitu, anxious attachment ada, yang avoidant attachment ada, yang disorganized attachment juga ada begitu ya. Jadi hubungan antara aku dan kamu itu nggak ada ya, dan ini mah hubungan antara attachment style we gitu dengan kesehatan mental. Salah satunya dapat dilihat dari kemampuan seseorang yang mengelola emosinya, tah gitu. Jadi seseorang yang merasa aman dalam hubungan ini cenderung memiliki sumber dukungan sosial ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, kesulitan dalam membangun rasa aman atau memperoleh dukungan ini dapat membuat seseorang lebih sulit menghadapi tekanan emosional. Penelitian yang dikutip juga dari regulasi emosi, termasuk ketika menghadapi kemarahan dan juga konflik. Jadi selain kesehatan mental, penelitian juga menemukan kaitan antara kelekatan tidak aman dan nyeri kronis. Faktor seperti kesulitan mengatur emosi, rendahnya dukungan sosial, dan kecenderungan memandang kondisi secara lebih buruk ini dapat berperan dalam hubungan tersebut. Artinya, kesehatan seseorang tidak hanya berkaitan dengan fisik. Kelihatan fisiknya baik-baik aja gitu, tapi ada yang bermasalah di dalam. Ada, kayak gitu. Nah, hubungan sosial dan pengalaman emosional juga dapat menjadi bagian dari kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi don't judge a book but by a cover gitu. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang cuma dari luarnya aja. Luarnya kelihatan baik-baik aja, kita kan dalamannya nggak tahu warnanya apa. Warnanya seperti apa, dalam hatinya gitu, ada seperti apa kondisinya gitu ya. Karena orang itu ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Yang introvert itu lebih menggenggam, lebih memilih untuk diam dengan segala permasalahannya tanpa dia mau ngomong ke orang lain ataupun sekedar sharing ke orang lain. Itu dia jarang lah seperti itu, orang introvert itu seperti itu. Beda lagi dengan yang ekstrovert. Yang ekstrovert mah kadang-kadang gak ditanya juga udah ngaburu dulu sorangan gitu infonya gitu tentang dianya sendiri ya. Yeah. Itu dia infonya wargi, semoga ada manfaatnya untuk kita dan keseharian kita semuanya.

kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Iya, dan wargi setia, sebelum Upi pamit, jangan lupa ini untuk Anda semuanya yang membutuhkan salep guci pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim, dan penyakit kulit lainnya. Ada juga sabun kaya untuk wajah supaya lebih cerah lagi, dan juga kopi sultan untuk menambah stamina pria. Semua produk tersebut sudah bisa Anda beli di Radio Sukapura ya, tinggal datang aja ke sini kalau yang mau beli yang seperti tadi, yang salep guci pusaka, sabun kaya, dan juga kopi sultan ya. Akrai, sebelum lebih pamit, lebih ngucapin selamat pagi juga ini buat Mama Naila yang kesiangan. Tete cantik, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Aduh, kesiangan, saking meriwuh, cina. Kayak lagu di Banjaran, Sona Sideila. Tuh di Banjaran, tuh ayah, no, lagu di Banjaran. Oh, anu, cina di Pangalengan, gitu. Manjil lagu, baru udah kayak nanyaranya gitu. Tuh ayah, lagu na Deila. Salamnya buat semua para jahitor Cisete, Cipokek, semangat gas terus. Spesial teteh sehat selalu, amin. Terima kasih Mama Ila. Ada Norin juga, selamat pagi. Hatunun teteh laguna biasa. Hape anak kusi bungsu, ayo lebur sokolat. Gitunya, perbut aja Mama Nahayonya. Mau Ude, selamat pagi juga buat Mau Ude. Buat Dibicit juga selamat pagi. Apakah akan menjaga kapak-kapak kurang dibicarakan celamunya. Wah, wajanah. Kayu ngalamun jauh-jauh deket-deket lah ngalamun mah. Tahu berteing si muraga nyeri. Makasih lagunya tetap. Mari kita ngopi bareng. Mari ngopi duluan kita.

Obemai sekarang wargi, terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Dan mohon maaf kalau kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Obi puterin di pagi hari ini. Semoga lain hari bisa ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya. Semuanya aktivitas Anda, rutinitas Anda diberikan kelancaran gitu. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu ya. Banyak rezekinya juga. Amin. Terima kasih sekali lagi. Ulfin Abdi pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Jumpa lagi di Rajkan Awal Dangdut sama saya di sini. Mengawali jumpa kita, kami Lia Malik dalam Pengagum Cinta. Yang mau gabung bersama kita di 0812228111.

0: Di awal kebersamaan kita ada
1: cinta, bukan
0: suara Kamelia Malik dengan Pengagum Cinta. Ya, mau gabung bersama kita di 081-222-81101, silahkan. Ini suara muncul tiba-tiba ya.

Awalnya mau goyang, yang mau joget silahkan. Tidak perlu malu-malu, usah ragu-ragu, yuk. Dan sedangkan hari ini hadir Bibi Cit, apakah akan menjadi kenyataan? Apa ini?

bukan urusan saya kayaknya Bibi Cid. Kamar yang jelas siang Kang Den Bunda Tois Manco mundut lagu nate dari tadi balik tawa Roma Irama. Aduh karunya ting dari tadi balik tawanya.

0: bisa minta lagunya dari Roma Irama ya, boleh ada cerita di balik tawa. Karunya Teing kakak, karunya Teing. Yang lain di 081-222-81101 silakan. Saya baru ketemu hari ini sama Kak Amar, kemana wae kakak? Aduh, kemana wae kakak? Yo, yang lainnya ada bersama kita di 081-222-81101 silakan.
1: Jangan.
0: Kak Amar baru muncul lagi, sudah lama.

Yang lain pada kemana ya? Masih tidurkah piraku? Sudah siang begini. Sudah pukul 9 lebih 8.

Sampai ke kamar sudah bangunnya dari mulai ketika jauh sebelum kedengaran azan subuh dia sudah bangun. Kakak sudah siap-siap hingga sekarang.

Ten Orin selamat pagi, Ten Orin silahkan. Ten Nining Kujang silahkan segera kirimkan. Kita dengar lagu pesenannya Kak Amar kali ini.

yang sedang sibuk pun ini mempersiapkan segala apa pesanan daripada teman-teman para langganan ya. Yang pagi ini selain

0: yang ini.
1: Nah, ya, bagi yang masih di rumah, silahkan segera bersiap-siap mau makan di warung. Ketika seberangkat juga sedang ada yang sedang menikmati hidangan di warung Ibu Nih yang saat ini lagi sibuk banget. Yang masih siap-siap pasti di rumah sok atuh.

si pabuis ada Cesuti juga, putri bungsu juga, Andri Dewo yang biasa hadir mahani. Pada kemana nih? Apa kesiangan tuh? Atau memang kesibukan kah sedang sangat membuat anda tangannya ke arah apa garapan yang sedang kita

Kita hadirkan Nur Halimah kali ini. Derita di atas derita. Yang mau gabung, ya terus di mana ya, Jen? Yang mau gabung bersama kita, silakan.

0: lain. Ayo nama saloba toko mebel teh euy den.
1: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Ya Allah, tolonglah berikan hamba kesabaran dan tegarkan hati hamba atas semua cobaan ini.

0: berikan hamba kesabaran.
1: Oke, okay. Kali ini kita kadai dalam derita dan air mata. Wargi Setia Sukapura kini telah hadir kembali di Radio Sukapura Serap Kunci Pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit. Sekali lagi untuk berbagai macam penyakit kulit, Salep Kuci Pusaka. Seperti kata gatal, eksim, dan penyakit kulit lainnya. Kemudian selain Salep Kuci Pusaka, juga sabun kaya, ya. Kaya untuk wajah supaya lebih cerah lagi. Ini sabun kaya, ada di Radio Sukapura. Kemudian bagi para lelaki, kaum pria, jangan lupa kopi sultan untuk menambah stamina pria. Lebih hebat itu loh, aduh. Semua produk tersebut bisa Anda beli di Radio Sukapura FM. Dari mulai sekarang boleh datang.

kita hadirkan Elvy Sukaisi dengan judul lagu Aku Rindu Padamu. Oke, joget semua ya, joget semua. Oke. Aku Rindu Padamu. Selamat menikmati. Setelah kita KDI, berita dan air mata.

0: kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol untuk mendapatkan madu asli. Kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Nah, Anda dengar barusan ya,
2: secara lengkap.
1: Waktu ini ya di warung sop iga sapi, di warung soto ayam, pokoknya lagi sibuk bupek. Emang ada pukulan. Mempersiapkan ini dan itu buat yang sedang menikmati atau sedang makan, selamat menikmati ya. Yang di rumah yang belum berangkat silahkan, Bu ini udah nunggu dari tadi ya. Di warung soto Ibu Ni kali ini hadir Ngetahir Cinta Tim Gijet. Bikin tuh kanggo Kang Deden wae, Wilujeng.

wajahnya juga baru kenal. Namanya Yong Z. Jadi bisa siapa nih ya? Lupa saya wajahnya nih. Lagu yang dipesannya adalah apa tuh tadi?

Andri Dewo berikutnya. Yang lain silahkan segera ngetik ya. Andri Dewo, assalamualaikum. Pagi menjelang siang, Adeden. Karite Iceng, biasa yang oke lanjut Imam S. Arifin. Senandung Rembulan, dikintun kanggo sadaya pendengar Sukapura. Kadeden selalu, selalu amin.

dua teman dan dua pesan juga pada kita. Kita dengar lagunya dari Maggie Jet, Mata Air Cinta. Joget semuanya.

saya Pak Ahmad. Selamat pagi, Pak Ahmad, sama Wak Cemen di Cikaret. Buat pengoplet, ya buat pengoplet yang sedang sangat sibuk sekali. Buat bersibuk saja. Selamat tetap sehat ya.

Berikut Ma Ajam. Wih, Lujeng Siang Kang Dente Iceng, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik-baik saja hari ini. Hoyong laguna, kasih sayang ke Umi Elvi. Kanggo sadaya anu nuju manco, spesial penyiar, selamat bertugas. Saat selalu, hatur thank you.

0: Waduh, lagu yang pesan dari Elvis Sukaisi, kita temukan ya, Linda ya.
1: Begitu lama,
0: izinkanlah ke lokasi. Ada juga kasih sekejap. Di mana nih?
1: Yang lama bersemayam.
0: Lokasi sekejap ada ya, buat Ma Ajam. Kalau

seni dari Bang Haji boleh ada kok. Yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 silakan. Kita dengar lagunya Seni dari Bang Haji Romayana.

kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: Sigana ngala wahangan ngala cai ke wahangan bunda. Ya, pada malas ya. Sigana mah gitu. Terus kamar ya. Nya sigana mah gitu kakak benar teh. Hai ke wahangan teh jauh bari kudu ditanggung lah. Tenining kujang. Assalamualaikum siang Kang Den. Alhamdulillah kedengarannya Kang Den sehat. Punya mimpi buruk ini tak ababil. Mimpi buruk ya mah. Iya. Alhamdulillah saya sedang menuju sehat. Betul-betul sehat ya. Terima kasih doanya ya buat Tenining Kujang. Saya sedang menuju sehat. Kalaupun ada harian, saya pakai istirahat dulu ya. Jadi kalau saya nggak ikuti acara gitu.
1: Kita adalah bangsa yang berketuhan.
0: Lagunya Mimpi Buruk yang dipesan Tenin Kujang.
1: Tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.
0: Mimpi buruk dah adanya dari rana-rana ya, bukan dari Yunita Ababil nih. Boleh, kening dari rana-rana ya. Ada encrit.

Cerot-cerot, cerit. Assalamualaikum, Wilujeng Siang, Kasadaya, Fans Sukapura. Dan udah pada mandi belum? Semangat hari Sabtu, hari Kaspon. Payung lagunya Tehaji Romai Ramajudulnya Tabir Kepasuan.

0: dari Roma Irama. Oke, ada.
1: Tiada lagi kesopanan.
0: Kalau mintanya dari Roma Irama ya, kita putar dari Roma Irama nanti. Kalaupun dari Repina, ada punya kita. Yuk, yang lain di 081-222-81101. Silahkan, jangan pada tidur lagi ya, udah siang masalahnya. Si Iceng molor deh, Ma. Ante. Buni, gimana Buni? Yang mau belanja ke warung Buni, sudah siap Buni. Sop iga sapi, soto ayam, soto sapi. Siap pokoknya, Mas. Siap pokoknya, Mas.
1: Kami tetap dalam kesopanan dan iman.
0: Asik. Si Iceng joget dari tadi, oi. Kita dengar lagunya Mimpi Buruk.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Sugante duka-duka ting. Ah mana duka ting. Aduh. Duka ini luka. Artinya yang berakhir dengan kesedihan biasanya begitu. Ya, Roma Irama tabir kepasua. Ada di loji. Assalamualaikum Kang Den sareng Teh Icing. Waalaikumsalam di. Hayang lagu surat biru hatur nuhun. Spesial anu ngadangukeun siaran we. Mohon dan untuk ngadangukeun wadikin telon Kang Onaon makarangun.

Kita punya Ervin Agasentra Surat Biru, boleh. Yang lain di 081-222-8110.

di 081-222-81101 yang mau dari tadi namun belum sempat silahkan. Jangan ragu-ragu, usah malu-malu dan

Bung, sing. Rasa kue ceng diputuskan bahela ngalamannya. Aduh, sakit deh, sedih deh. Majia, selamat pagi. Majia, apa kabar? Aduh. Assalamualaikum, siang Kang Den, Bunda Ijen. Siang, Majia. Yang lagu pecah seribu atur nuhun kau Kang Deden, sehat selalu ya. Makasih Kang Den. Iya.

Entah gitu deh, naon. Nuka dulu temaneh nawe, najan dinu poek oge. Ngebalak-balak sih ngebalak gigi. Lebihan. Ya, beda jeng sop iga, jeng soto sapi.

bisa kan tuh nyarios kabu ini nanti tadi ngentosan we kali wargi nembade balanja gitu mangga diantos kumaiceng nge diantos beli pada joget mata iya na sama sampai gasa sapi pada sarang soto ayam mangga mangga soto sapi gitu pada sarang soto sapi pada sop ayam mangga aduh pokoknya dijamin lezat.

Aduh, Mah Jia, joget ya. Iya, atuh jeng. Nuhun, tos ngabaturan Iceng joget. Si Iceng oge joget. Ay. Berikut ada Mah Topan. Mah Topan, gimana bunyinya? Siang, ada Den, Mah Topan, lagunya Keranda Cinta. Pinter joget Mah Topan, uget-ugetan gayanya. Gaya Mah Topan joget di sisi Cilangla pisan. Dapat di Cilangla aja di Papalidan. Papalidan di mana? Di Cilangla. Maruk gede ce Cilangla. Ya, hari Iceng Pali di mana biar? Si Iceng Papalidan, Papalidan di Cilangla majar. Cilangla nang kita ya cayan. Olo. Pengen Mah Topan kesaatan. Keranda Cinta lagunya Ceng Ayah. Ayah tenang pokoknya mah. Siap Mah Topan. Jangan takut usah ulah ya, jangan takut usah ragu ya. Pokoknya boleh Keranda Cinta boleh. Siap pokoknya mah. Siap Mah Topan lah. Masih joget kene. Ya bisa joget di Mah Topan. Aduh Mah Topan mah jago nawe didinya mah. Sok joget Mah Topan cenah. Sabersa sok tetanggina. Tetanggina. Aing geus. Tuh lompat eta mah anak hayam jurig giceng sia teh. Oi hoonya apa ini tanya ungkleut pae. Teuing eta anak hayam sirik kumaha pada Mah Topan joget meureun mereka barka eceu.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagon. Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Aduh, kita lanjut. Dilanjut kena den. Aeh, maruk kerek ngesan merenya. Ini ada Kang Momo. Assalamualaikum siang Kang Den, mugi sehat selalu. Alhamdulillah Ece sehat. Ya, saya juga sehat. Bade mundut lagu manawi aya gedung tua di Kintun mah kaosadaya pendengar Radio Sukapura. Aduh asik. Ari emut ka Kang Momo teh emut kayut kosing. Nah. Ada mundut lagu gedung tua jurik. Oh gedung tua. Abong cepil alias celi.

mga bohong orang mah. Buat Kang Momo ya. Mohon kita ya pangruikeun ka Uyut Qosimnya. Ulang ngalamun wae kitu, ulang ngalamun wae kitu. Eta deui kidoing beki ngalamunna teh. Teuing keur ngaya keur naon. Sugan pak pala dosa eutik. Aduh. Salajengna paedar ieu teh. Selamat siang Kang Den Wilujeng tugas. Selamat siang Pak Idar, hatur nuhun. Di kursi goyangnya, tesane soyong lagu penantian. Di kintuna ka Teh Nining Kujang, Teh Yeyet di Cikijing, lajeng Mang Neng, Mang Neng Samiwe, Ka Pen Sukapura Sadayana.

Jangan dipesan Bapak Idar ya. Bapak Idar, kata Bu Heni, oke kalau mau ini mah mau disiapkan katanya. Sop iga sapi atau soto ayam.

Dan sampailah lagu penantian, mangga paedarnya nyanggaki. Margi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurangan. Saya pamit dulu deh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Tronton seruduk rumah di Jalur Gentong, Tasikmalaya. Kernet terlempar 5 meter ke dasar sungai. 1278 KPM di Sumber Jaya Ciamis terima bantuan beras. Pemdes minta warga lapor jika temukan beras jelek. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya kembali memakan korban. Sebuah truk tronton bermuatan material bangunan menabrak rumah warga dan jembatan di kawasan Gentong Bawah, Desa Cibahayu, Jumat 25 September pagi. 3 orang dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi mengenaskan, di mana sang kernet sempat terlempar dari kabin hingga ke dasar sungai setinggi 5 meter.
5: Pat ngebul gitu, oi, non. Mobil, oi, tamal, oi. Oi, kena, ya, kena, non. Astagfirullahaladzim.
2: Insiden bermula saat truk bermuatan plat alas cor atau bondek melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Saat melintasi turunan tajam sebelum tikungan, kendaraan diduga hilang kendali dan meluncur lurus ke jalur kanan. Truk langsung merobohkan tiang telepon, meremukan garasi rumah warga bernama Ganda hingga membentur keras benteng jembatan. Pemilik rumah beruntung sempat menyelamatkan diri meski terluka akibat tertimpa puing material. Kanit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah membenarkan peristiwa kecelakaan tunggal itu. Pihaknya bersama Dinas Perhubungan Jawa Barat langsung menerjunkan personel untuk mengatur arus lalu lintas dan melakukan evakuasi kendaraan.
6: Bagian depan dari bangunan rumah. Untuk korban ada 2 orang. Yang pertama yang punya rumah, yang butuh perawatan lebih lanjut. Untuk penyebab kecelakaan, kami juga belum bisa memastikan.
2: Akibat peristiwa ini, kernet truk dan pemilik rumah mengalami luka serius, sementara sopir truk menderita luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Polres Tasikmalaya Kota. Sebanyak 1278 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan berupa beras. Pemerintah desa setempat memastikan penyaluran berjalan lancar dan siap memfasilitasi penggantian jika ditemukan beras yang tidak layak konsumsi. Penyaluran bantuan beras dari pemerintah pusat ini mendapat sambutan hangat warga lantaran dinilai sangat membantu meringankan beban belanja dapur. Kepala Desa Sumber Jaya, Haris Iwan Gunawan, mengimbau seluruh penerima manfaat untuk tidak ragu melapor ke kantor desa jika menemukan kualitas beras yang buruk agar bisa segera diganti oleh pihak Bulog.
7: Kami pemerintah Desa Sumber Jaya menyalurkan bantuan pangan beras nasional kepada 1278 KPM 7 dusun. Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan saya himbau kepada tidak layak konsumsi untuk segera menghubungi kami, pemerintah desa, dan akan kami selanjutnya ke Bulog untuk penggantian.
2: Warga penerima manfaat seperti Siti Apong di Dusun Nanggela Kalir mengaku bersyukur bisa membawa pulang beras seberat 30 kg dalam kondisi baik.
8: Bu, namanya siapa, Bu?
9: Siti Apung.
8: Ibu mendapat bantuan berapa kilo, Bu?
9: Ini sekarang 3 karung.
8: 3 karung ya?
9: 30.
8: Ini yang bantuan yang keberapa?
9: Yang ke-6.
8: Yang 6, ya. Bu, kondisi berasnya Gimana itu, Bu?
9: Bagus.
8: Enak dikonsumsi?
9: Alhamdulillah. Hatur nuhun bantuannya.
2: Pemerintah Desa Sumberjaya berharap bantuan pangan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. Penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi.

0: psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
3: www.radioprssnijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari Kompleks Kompetisi Kreatif serta Bakti Sosial Kemasyarakatan mengusung tema transformasi digital penyiaran merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar Lukman Munawar Fauzi menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
2: Kegiatannya terbagi dua. Yang pertama ada pracara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, kan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
1: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi praacara seperti pemilihan Duta Jara Suara atau Jawara Penyiaran, serta perebutan piala Ketua KPID Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian, Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play.
6: Genah merenah.
7: Ngarenah.
8: 98.9.
9: Sukabura.
10: Ever.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat.

Tepenak jutik buntut jurik buntut oge kandil dewa manawi nusana esok upami lagu runtah maya gitu. Apunten kanu mundut lagu kalau salah lagu nanti ayah.

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Sok kurang ngararibing, tah laguna duri atas Tasikmalaya, pamun.

0: Halo, Icun. Oh, cuma ditanding ngengklak. Ngutan si Totong.
1: Apaan tadi Totong mandi kawitan sugan temat dan uturgun.
0: Sok, tani ning kujang sampurasun wilujeng siang Kang Den. Hoyong lagu nate. Hoyong lagu man. Widua cinta.

0: Bir naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lai, ayo nama salah obat toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-model nanti ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Merena Garena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jelang.

0: on to tong.
1: Iyalah gua abok deh, maruk kade emangnya.
0: Ay salah, goreng itu. Ula abok deh. Sabok sekali abok, terus abok goreng teteh.
1: Jadi ulah deh nyawa.
0: Gus.

0: cok mama.
1: Wah, eta ulah.
0: Ulah dilakonan goreng nyawanya.
1: Ulah, kebatan mah ulah kitu gitu.
0: Boro-boro oh, gitu nya.
1: Aeh. Nu bener wae dilakonan mah tong. Nu serius. Nu mang men, nu menang hasil. Amun kita totong mau lah daek atuh.
0: Nyawanya
1: ulah sakit wae heula tong lah urang nyarengan kali wargi nerasa punten kekirangan ana wilujeng leson kasadayana paturasang dinten ieu insyaallah kapain urang sarangan deui urang tutup kubilahi tepek wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah salomba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari keempatnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari keempat minggu ini kebersamaan kita teka rasa. Nggak ada ompong ya minggu ini mah. Nggak ada punglak. Undina huntu mah nggak ada punglaknya, nggak ada coploknya. Jadi terpenuhi tinggal satu hari besok ya. Semoga ya, nah, besok juga masih bisa dipertemukan di ya di sini gitu ya, di 98.9 FM Radio Skopura Karang Nunggal Genah Merenang. Tentunya di suasana sore yang lumayan cukup panas.

tapi dia can dibuka di kawas mah. Gedeng dege dibuka. Udah hari dang. Dipaksa untuk memakai kawas mah bener hari dang. Dikipas embung. Biarkan saja hari dang kangin angin. Betah.

nyaman kayak hari dangan kan, daripada di kipas. Siun. Di kipasnya siun, soalnya masih kena naunnya jadi kiwai. Bindeng wai itu sorana itu acan puli. Kan bela jag-jag suan isukan normal. Nama kihulawe sementara pun pada cuaca. Ayo kita undang Anda untuk berpartisipasi seperti biasa, ya, ngobrol-ngobrol kaditu kadieu melalui chat WA di 0812-228-1101 bersama Sim Kuring tentunya, penyiar yang cetar membakai kok jiwa. Siapa lagi kalau bukan Andi Elina Sugilar. Gas ke

Abah sore Mak Adi hadir, gaskeun siap. Ari PW hadir, Mang sora marehme pugumuhun. Duka pedah naon gitu. Kan kamari eta nanti hayo bersin pagi-pagi. Waktu Jumat tapi dantu mandi pagi. Mandi itu basa rek Jumahan we. Hari ini enggak mandi gitu. Sana kan geus teu eta mah sim kuring mah bae teu mandi gitu. Tarawat ngaetakeun gitu geus badan geus aya nu karasa kumaha gitu aya nu kurang bukan nu kurang ya aya nu karasa teu nyaman gitu ya mode bersin-bersin wae gitu geus bae teu mandi oke mah nu ngamuane kan mayat ngahiliwir gitu teu pake parfum gitu pede we bae gitu bae we Popi Jati, kum salam nyimak, tenening kujang, mugia, engga, sehati, kumargi, kadang-kadang masih sumbang, amin. Maka yo jeng santan hadir, acu, sono, iya tekan nyirepina, kupulena, weta, sora, nun, pin, ya. Sehat, pina, tepin, nikas kebaturan. Nikas kebaturan, sehat, pin. Matoha sore karek ceklek Rusdi Siawan hadir panas menyala mohon Kisomad selamat menghargedang Bung Andi mohon Sintia selamat sore nyimak Icep Suandi siap nyimak nuhun Mulisi Assalamualaikum salam sampai sore hadir Tape nu istisko kamari sa kecamatan Salopa Bobo kurupa kengonten dakala panas narikan di jebak kenek kijunit wajah tersep kenek ngolecer Yura kijunit mah Repa waalaikumsalam hadir dukung oncom gondrong ngelakun mang hik hik hik hik mbong Pak Queen bisi cek mang teh bisi dibikin parsel bisa dibikin parsel gampang tuh marok teh Ame Jaiter, Waalaikumsalam Sahada Yakir, Bayung Yang Teka tahan, sarua wingi sono Karena sorah hujan Bari si duru yang harapan belum sampai Di luar sorah hujan, ngeri rincik Ayo betanya, woy ngopi, ngopi hidup Misa apa, Waalaikumsalam Hadir, Bani Iban, sayang ada mang Amin, kebanyakan makan yang pedas-pedas Murun ang, taro wing Tupati resep, nala damang standar gitu enggak terlalu apa gitu kan uladane. Yupi hadir Magias jeung siang ari PW sing sehat mang ya. Nyanya tuh mang teman di geus sabodo awak-awak emang ta eta sabodo teman di awak-awak uing nadut miluri we ei. Jawaring lagunya ke

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

lagu pilihan saya itu tanya ngaku. Saat sekarang asalnya 14 lebih 52 kali deh nya ngobrol deh.

Cus, gas istis, kope, acan, doing, make, cena. Ujana, ngantosan, palahlar, istis, ko. Udah dianjurkan ulah marawah HP, cena, fokus, dengan ronten. Sejarah zaman kiwari, gas, 50% kontainer. Atu bet ngadon ngamera atu lain sholat. Bener. Dipake konten ya, isi sko dulu guys. Beri di beri action. Semoga turun hujan guys. Beri di video. Oke, diuraga. Alirannya mantep ya. Barusan ngerejep itu nana koneksi internetnya. Ari PW kur 2362 berarti nunggu 2 dolar deui. Nunggu 2 dolar deui teh pul anu konten jangan ada kesalahan ku bintang. Nanti dikurangi lagi ku bintang. Jadi harus full hasil tina monet konten, tina foto, tina reel, tina video. Kalau tina bintang, tetap disingkirkan bintang mah. Cesuti, waalaikumsalam, wejang tugas, salam sadaya wargi, laguna dina amparan sajadah, kangge sadaya atur nuhun. Andi Dewo nuhun laguna kuat, oyag-oyagan punak, oke. Sip. Terus di Setiawan, ulang aku romantis mah, ngaritara nyeblak malah. Romantis itu tidak diukur dengan nyeblak bareng. Bukan ukurannya. Hari waktu ulang aku romantis ya, tara nyeblak. Jujur sih mungkin tara pernah. Tuh pernah nyeblak. Kamu nyeblak berdua. Kalau gak bahasa berdua udah. Ukuran romantis nyeblak. Kiwari mah embung. Weng mata tak asup pertama. Monyok, romantis di ukuran ku nyeblak. Ah, mun panjang kene. Mun panjang kene waktu bakal rame ya debat ya. Berarti romantis emang mah ukuran romantis uing ya. Ya romantis urang mah sim goreng teu diukur ku nyeblak. Ah. Bukan ukuran anan bukan diukur ku seblak kade, sate kade. Da jaman ayeuna mah seblak mung ukuran anak Rusdi da uing mantu. Pak Queen seblak sampah macam naon eta teh mah. Omet Jaiter da heueuh di urang geus jadi kontainer jadi jangan aneh kalau ada sebuah kegiatan disitulah kontainer berada. Acus nyeblak atau naik beat biar romantis dong atau nyerin. Kita pe mana kita pe nyeblak numpak beat. Amar di dia mah mun lalaki nyeblak diomongkeun kaos awewe teh nyeblak cenang teh kirus di mah ukuran romantis nanti diukur ku nyeblak da beda terus di. Kaum sultan jeung kaum cacat. Kirus diwat kitu. Nya kan teranya blak mang mah jadi ngaku teu romantis. Lain diukur ku seblak, lain uing mah. Sok we Rusdi eta mah ukuranana pake seblak. Uing mah lain eta ukuranana. Tapi ayeuna keur lengo bae teu mani geus kawin munyi tiris-tiris age. Tiris-tiris age nyaeun. Rusdi Setiawan ya. Heueuh cenanya. Sarua tara nyeblak jadi ngaku teu romantis. Amang sok romantis ari nyeblak tara. Hah, atuh dalin diukur-ukur seblak lain dah. Undang aja suruh di. Eta nyeni Rusdi jadi patokan nyeblak. Kalau itu tuh Pe, orang boros si Rusdi yuk. Rudet aja Rusdi. Kekeh, wih gak ukuranan seblak. Madinya, wih Rusdi Setiawan. Ah. Bobudak tidak agor terus kakak. Nyeri nu nyeblak ka kanabit piraku jalu nyeblak uing geura nyeblak era lalaki mah tuh kirus di mah keukeu ukuran romantis diukur ku seblak geus burit urang salat asar mah tos waktuna salat asar.

Ya, selamat menjalani puasa dasar. Semoga ibadah saat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan deh.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleut HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jelang.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payeuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Selamat sore, kita gas lagi. Ayo, ayo, ngobrol. Orang ngobrol, enak ya temaan, tipahkuin yang temaan, siap. Pernah tuh, kaya ya, muli barang. Orang sebagai kaum lelaki, ya, pernah tuh muli barang. Nah, dibejakan ke pasangan mah, lain hargana. Ya. Contoh Pak Queen jangan beli jujur harga 250 dibejakeun 50. Enggak bohong ye ka majikan ye. Kali sesok tesek petel ka majikan. Lamun sim kuring. Mananya? Kalau diinget-inget tuh. Oh, jam tangan. Oh, jam tangan. Jam tangannya. Tano dibikin ka tape, ya. Paya kene jam tangan itu wing pe, ya. Ayo kene itu pe. Hari tate, harga nanti sebarannya, pokoknya bijak nanti satu tiker nanti. Tapi sekarang bisa lungit jam tangan anak. Ayah cina anjar jam tangan anaknya, gitu. Beli online seberaha sakitu, cina. Pada lain udah ditanyakan kunaon teu jujur cenah da ngarti sesama lalaki macing sok ya. Yang lainnya untuk khusus para kaum lalaki atau kaum perempuannya pernah teh dibohongan ke suami ketika beli sesuatu ya, beli barang ya, rek barang naon gitu ya. Hargana teh ternyata beda gitu. Misalkan searching gitu ya. Pingin mastiin bener teh si Ate mulina sakieu gitu. Aya teh nu kitu ya. Kan banyak konten-konten anu kitu nya ya. Konten-konten kreator ge anu beli barang sekian juta dibejakeun mah sekian ratus gitu. Ternyata anu butuhkeun dijual ke majikanan teh. Seperti itu kurang lebih. Kalau misalkan nah ini ayo, ya, ayo kita bercerita ya. Supaya apa ya? Supaya bukan untuk apa-apa sih, hanya untuk seru-seruan ya, gitu. Untuk seru-seruan saja. Tidak ada niat apapun. So, Pak Queen, lagunya jangan ke

Pak, pilihannya Pak Queen yang ngagen. Selamat sore. Nupis laguna sami-sami. Tapi masih nyimak. Ayah Ken emang ditunangan Pak Eba tuh nemurun. Aduh batuan setiap jam tangan kenangan nih. Batuan paling 25.000 batuan standar. Baturean pe. Jam tangan halus ya jam tangan. Duh kan Nuri Kusnandar. Kan Nuri Kusnandar mau kamu posil ya teman merek nage. Ori di posil nage. Poho hari pangi. Ngkus. Ayah kena jam. Poho terus ditanyakan. Setelah ayah gantina kan sih mengering ayah gantina. Ori li gitu ya. Anu tinyi cuyang hadiah. Udah nih ini mah paten ulah-ulah ayang nih mah mau dibikin. Untuk murka menyicu yang. Lah nih mah ulah rayang. Hari PW tak dapat limpahan jam deh ya. Terus nandar mungkin dua. Itu terakhir mau nuposi oleh kadeng. Ayata aku encus. Ayata aku acus. Sok baterian grape paling 25.000 ya. Anu standar lah. Norin, assalamualaikum, salam sore hadir beri makan mie ayam sok. Oh sok si amat pami ngadang dosan motor, waktu sok abis masak itu. Tapi sok terang nan nota atau selami, dah sok benten ninggali wajah nih pami.

Jawaring pernah uing mang meuli anak manuk haur heuh. Hiji na teh 250.000, bebeja kajikan 100.000, meuli manuk teh aya sabulana paes ya manukna doraka mah ngabohong kajikan. Wah, mun dibejakeun meuli manuk 250 murka mah jaman dudeg mah sabulan mah. Naon eta? Sabulan sampai manuk lepai doraka cek bohong sama majikan. Bunda bejakan yang beli manuk harganya 250 mata murka macam ni. Eh, matak naon jujur. Tapi hese ya, nggak bakal bisa jujur ya kalau misalkan seperti itu. Moalah moalah laki anu jujur kecuali Rusdi Setiawan. Kecuali Rusdi Setiawan anu jujur soal harga saya ya bisa kumacik barangna gitu terlewat di kekurangan gitu. Kecuali Rusdi itu mah ya. Jujur lebih gagah emang jelas. Emang jelas lebih gagah jujur bagus itu teh. Tapi mungkin ada faktor yang lain gitu, ada faktor yang lain kenapa mesti gak bohong soal harga ya. Maka deh soal harga ya bukan soal yang lain ya. Model tadi jawaring kan, kalau misalkan dibejakan harga anak manuk 250.000, resikonya pemajikan bakal murka gitu. Batak dibejakan deh 100.000, pae manuk nanti mati naon doraka di pemajikan. Mungkin pasti ada alasan-alasan tertentu gitu. Termasuk sim kuring oge waktu itu, waktu beli jam tangan nu dibikin ketape. Kenapa gak dibilang sejujurna gitu harganya sakitu. Ya siun lah, siun ngamak gitu. Siun, etang aja gak etang, siun ngamak gitu. Mata udah we, ya, kayaknya dikurangan harga apa emang apa ya. Pak Queen percaya mang kasih Rusdi mah sebagai sesama lelaki. Ame jahiter di uing mah 10.000 mang batu jam teh kade atuh pe warisan teh komandan teh kudu dimulai yo. Iya loh. Jangan sampai ini pe kade ya. Mau mulai pokoknya mah ya. Jam warisan di kami teh yoi ulah dilalawarakeun gitu.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

Ingatkan kembali Anda yang membutuhkan salep Gucci Pusaka yang kebetulan punya penyakit kulit menahun, gatal-gatal, eksim dan juga penyakit kulit lainnya. Salep Gucci Pusaka tersedia di Radio Sukapura Karangnunggal. Kemudian ada juga sabun kaya kalau misalkan kaum perempuan atau kaum pria juga bisa, supaya wajah tampil lebih cerah lagi. Anda bisa pergunakan sabun kaya sebagai sabun cuci muka Anda. Kemudian untuk para pria, khusus para pria nih, kalau misalnya Anda butuh penambah stamina, Anda bisa mempergunakan atau mengkonsumsi kopi Sultan. Ya. Ketiga produk tersebut, salep Gucci Pusaka, sabun kaya, kemudian kopi Sultan, bisa Anda beli di sini di Radio Sukapura Karangnunggal. Selamat sore Magipar yang panggungin lagu Fatamorgana, siap nanti Magias. Lamun salaki bebeja tete sesuai kenyataan, he gurang teges apal aslina, da temal, di temal ku abi mah, jangankan jujurmu, bohongmu pun aku percaya, cek abi teh repeh mang sebenarnya ngulang gitu kan. Udah, <sepuluh jenis lagi. laughs> Kalimatnya satir banget dia. Ya. Jangankan jujurmu, bohongmu pun aku percaya. Yakin bakal ngulang murid munyi. Pakuin guys dibijakan sejarah negepe menang salingkuh harga ti pamajikan eta perjuangan anu barereng hapranyuk merukan. Ame jaya teryakin mang ulah gagaba masalah duit jengjikan mang uing tanukerken motor uing nu ngebeteh yang nukerken ya nama duit 500 ribu jikan tu satu juan naon damang tekung si tilu bulan si motor teh mogok ane teh kudu jajan nek badak di jajan teh matak teh ane mah kapok uing mah omong ajikan majikanna saucap nyata sacidu metu si ulah-ulah gagama siamet gitu mah kudu masaki ulah ilmuna. Jawaring lain rek teu jujur mang kajikan teh meuli manuk lain-lain sieun cari aman ngan ku hanjakan teh uing manuk nepae. Neraka eta teh ngabohong teh majikan. Tapi uing mah can pernah mang bula-beuli naon tuh da mang tema dongeng balad mang meuli murai 3 juta full set HD pokona mah. Uing liwat ka imah aya jikana cek uing teh sae murai teh cek jikana murainya mang nu kieu teh muhun cek uing teh manuk sae ah cek aa ge manuk ruyuk mirah cekur 200 misalna ge surya teh hati uing wah mun bejakeun ku uing hargana mah teh saya geus rumah tangga. Ayo bang nama tu saya rumah tanah kawas awi kayu kawas awi ketebak angin lo. Runtang siapa? Ulang bijakan pe mau balik. Terus di Setiawan kapan bohong kur nyelamatkan mensa nyelamatkan sementara mang. Lamun salila nama nyelamatkan arek bohong batak sok jujur we bagus. Bagus, aku dukung kamu. Fatamorgana lagunya ke.

Man, jamaah pakuin, mau dijual, mau dikemana-manakan. Ngan hesen, ngan batu namang disalopate. Kudu hari kata asiknya sok lah, pokoknya mah dietaken we. Payola lengit we. Payola lengit pokoknya usahakan ya. Manfaatkan lah, mereka kan untuk dimanfaatkan. Rusdi ajak nyeblak, matak namang teh cuyang teh arek disebut romantis. Yang, isukan orang nyeblak yang. Jeblak dilancir ke di depan. Kan ece ke di depan pinggir jalan tukang seblak. Siap yang? Kita ngajakan, kita ngajakan nyicu yang keke ke Rusdi ke ngarah ukuran romantis. Nah keke kudu nyeblak bareng ke dipotau ke si Rusdi ke. Tenang. Ke nyicu yang ini nyase. Ini mencapin gini balik di kota. Sok buktikan keromantisanmu bang nyir kerus dinang tang yang kayaknya belakang orang foto orang video kirim masih Rusdi awas ya Rusdi. Dikirimkan si video negara winger nyeblak bareng ya kunaon ke ukuran keromantisan tuh nyeblak bareng terus di apa burit masih kena dengar retik sok ulang aku romantis kade can nyeblak mah kunaon tinggal tuh ken arek di gugunya kunaon Eh pantas nyeblak di gulung ibu-ibu ya. Mau ningali waktu nu kosong lah. Mau agar pegelak kebetulan di Ece di depan di seberang jalan. Sok rada sok pinu-pinu wae gitu. Ntar gajen isu kene nyeblakna yang ya mai kosong. Tapi tak kamari kita semuli kurung cap orik jaya, Jowing. Ujuk-ujuk ta taroskeun ka tape murah kurung kieu mah cenah kur cepe padahal urutna ge gopes emang mata lamun tas ulin tibala data garpit teh masuk wawas sing mina ka ulin ape sing mina ka ulin ka imah eta daripada saya rumah tangga gitu sok. Pak Queen ke ditanyakan level sabaraha cenah cek mang telepon hiji disengserikeun deui level 10 atuh lalaki bet ngea ku di gugu nyeblak lagi si terus sih. Yakin bakal level hiji atau non level alias original atau mengandung cabe pek si Rusdi awas lah menanyakan levelna uyuhan si di gugu ku wing-wing niat nyeblak. Ulah nanyakan level na ya. Level 10 masih kuriak murus uy. Terserah level mama. Ngan pokoknya minimal nyeblak cenama romantis. Agen yang Rusdi. Rudut kaki Rusdi Udah terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin. Ya yeah. So, dimudahkan segala urusan, so, mendapatkan rezeki berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Semuanya pamit untuk ketemu lagi besok jam besok hari Minggu ya jam 11 insya Allah. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: tronton seruduk rumah di Jalur Gentong, Tasikmalaya. Kernet terlempar 5 meter ke dasar sungai. 1278 KPM di Sumberjaya Ciamis terima bantuan beras. Pemdes minta warga lapor jika temukan beras jelek. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya kembali memakan korban. Sebuah truk tronton bermuatan material bangunan menabrak rumah warga dan jembatan di kawasan Gentong Bawah, Desa Cibahayu, Jumat 25 September pagi. 3 orang dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi mengenaskan, di mana sang kernet sempat terlempar dari kabin hingga ke dasar sungai setinggi 5 meter.
7: Pat ngebul gitu, oi, non. Mobil, oi, tamal, oi. Oi, kena dia, kena naon. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mobil naon ai? Allahu Akbar, ka imah di wae. Astagfirullahaladzim. Ka jero di wae, imah mah ka imah, coy. Ni mobil nyukruk lagi hampir ke walungan. Ya aya jelemaan naon di anaknya, geus?
8: Coba di anak we.
7: Iya, ya jalmian di bawahna tuh. Astagfirullahaladzim.
3: Insiden bermula saat truk bermuatan plat alas cor atau bondek melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Saat melintasi turunan tajam sebelum tikungan, kendaraan diduga hilang kendali dan meluncur lurus ke jalur kanan. Truk langsung merobohkan tiang telepon, meremukan garasi rumah warga bernama Ganda hingga membentur keras benteng jembatan. Pemilik rumah beruntung sempat menyelamatkan diri meski terluka akibat tertimpa puing material. Kanit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah membenarkan peristiwa kecelakaan tunggal itu. Pihaknya bersama Dinas Perhubungan Jawa Barat langsung menerjunkan personel untuk mengatur arus lalu lintas dan melakukan evakuasi kendaraan.
9: Bagian depan dari bangunan rumah. Untuk korban ada 2 orang. Yang pertama yang punya rumah, yang butuh perawatan lebih lanjut. Untuk penyebab kecelakaan, kita belum bisa memastikan.
3: Akibat peristiwa ini, kernet truk dan pemilik rumah mengalami luka serius, sementara sopir truk menderita luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Polres Tasikmalaya Kota. Sebanyak 1278 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Sumberjaya, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan berupa beras. Pemerintah desa setempat memastikan penyaluran berjalan lancar dan siap memfasilitasi penggantian jika ditemukan beras yang tidak layak konsumsi. Penyaluran bantuan beras dari pemerintah pusat ini mendapat sambutan hangat warga lantaran dinilai sangat membantu meringankan beban belanja dapur. Kepala Desa Sumberjaya, Haris Iwan Gunawan, mengimbau seluruh penerima manfaat untuk tidak ragu melapor ke kantor desa jika menemukan kualitas beras yang buruk agar bisa segera diganti oleh pihak Bulog.
10: Kami pemerintah Desa Sumberjaya menyalurkan bantuan pangan beras nasional kepada 1278 KPM 7 dusun. Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan saya himbau kepada penerima manfaat apabila beras ada yang tidak layak konsumsi untuk segera menghubungi kami, pemerintah desa, dan akan kami tindak lanjuti ke Bulog untuk penggantian.
3: Warga penerima manfaat seperti Siti Apong di Dusun Nanggela Kaler mengaku bersyukur bisa membawa pulang beras seberat 30 kg dalam kondisi baik.
11: Bu, namanya siapa, Bu?
12: Siti Apong.
11: Ibu mendapat bantuan berapa kilo, Bu?
12: Ini sekarang 3 karung.
11: 3 karung ya?
12: 30.
11: Ini yang bantuan yang keberapa?
12: Yang ke-6.
11: Yang ke-6, ya. Bu, kondisi berasnya gimana itu, Bu?
12: Bagus.
11: Enak dikonsumsi?
12: Alhamdulillah, hatur nuhun bantuannya.
3: Pemerintah Desa Sumberjaya berharap bantuan pangan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
5: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
6: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
6: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan. Mengusung tema transformasi digital penyiaran merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
2: Kegiatannya terbagi dua. Yang pertama ada pracara berupa pemilihan duta jarak suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat, insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
1: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi praacara seperti pemilihan duta jarak suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala Ketua KPID Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssni.com.
7: Iya, ke Facebookan deh.
8: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
7: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
8: Alus HP-na. Beli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
7: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
8: Naon, Ceng? Cermat Sel.
9: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqa wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wal-zuwari bil-zadi wal-nafaqa wa qdima awjabta alayhim minal-hajj wal-umrah bi-padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

0: ketika bersaing.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
6: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
7: Kita pernah karena
0: 98,9 FM.
7: 98,9 FM.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.
7: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi sareng ditepang deui dina acara wayang golek kumie. Mugi sareng dina ginanjar kawilujengan. Tinulur karahayu. Mangga. Saralik. Saralik atau leut anu kana di leut nu panas saeogikeun teh tadinya. Atur kasepuan wanasam kali waoyo Omahuden Anjay Aomo di Cilubang, keluarga besar Cilubang di Simkuring. Nampi wartos di istrina terlebih gerhana Kang Omo.
1: Semar Badranaya.
0: Kayak itu yang terlangsung karena ceritanya.
1: Warwati namut pilandongen nyeta kembang cangkok
0: kecil. Wire. Kembang cangkok kecil. Mun kesareng sana ya ngawaskan sungkuringnya. Aturan wamat waceme di Cisaninten. Pak Ijan kali ini lajeng Mang Ukir Maminun di Bojong Sumeni, Pak Kardin kali ibu oge Kang RH, lajeng Papa Pigo di Cinunjang, Pak Entoh Raja Pete di Cimanggu, Pak Idan kali ya Pak Idar kali ibu di Cibentang. Kajeng Pajana kali ibu di Cipayung, Yud Kosim, Kidoing, Pamumu, Raja Kain di Cilukulu, Kolot, Kang Dadai si Raja Kupat Tahu. Aduh punten, Kang Dadai Raja Kupat Tahu di Segog. Raja Kupat Tahu keliling maksana. Nanti sabar adinten tetepang kaji sim kuringnya. Lajeng Kang Atang mie ayam paninengan. Kainan ujung adangukin Kang Atang. Tadi tetep suip cino aduh siap Kang Atang. Mie ayam paninengan nuju sibuk ya teh. Ngelainan anu nuju teruang mie ayam tangtos. Padi tambah deh pantes nantinya. Lajeng tekantun Pajenal Kimaman Kiatep. Abah Atep anu gumasep teh di Burahol teda apang Masaud di Sarang Patupar lajang Mangkus tadi dinya di Pali Petan apa kana di PLP mohon aturan Pak Jenal Kimaman Atep di Burahol, Dede Apang, sareng Mbak Kohar, Oge Teh Juju di Citapen, Kimaung di Parakan, di Parapatan Putra, Putra Sahati. Anak kenal ngewe Kimaung, Maung, Paur ngegaur we tarik nanya, Sorana Wungkul, pas nempok mah, wahuntuan, gitu. Tak enak orang ulang di Simkuring. Dah siap pun ten kawa nasam kali wow yo serang sadayana. Wireh ngantun kenana Abah Obot di Simkuring nembai uninga tadi di Tuang Putra nukelesan balanja ka warung Ijeng. Wireh Abah Obod ngantunkin suara dinten kapengker mugi Allah subhanahu wa ta'ala nampi iman Islam. Abah Obod sarang anu dikantunkin sadaya mugi diwapanin kasobaran keikhlasan nampi musibah iya. Simkuring ngahuleng atuh sakali deui mugi-mugi abawa-bawa ditampi iman Islamna diapunten sagala rupi dosana. Itu ka kulawarga ka wanasa moyo kalisadaya di Cilubang Petakan. Izin kuring nedah siapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang dangukeun Semar Murka bagian kahijinya.

0: Nyai Sri Kandi.
1: Kumaha kumaha wae atuh geuningan kalah langkung parah kaulanung. Aya anak. Nah, panyawa teh nun.
2: Dah.
1: Ya mudah-mudahan we atuh ku ayana di pasihan namut. Ieu kemang aya dina penang taingan Gusti nu kagungan Kakang Semar. Mudah-mudahan dupi pun anak kamarana si Cepot Sidawala nu. Anu mawi. Si Cepot Sidawala teh ku kaula diutus ka melajang tengah ngawartosan Gatot Kaca da kaula teh keueung. Oh, acan kadari. Acan Kakang Semar.
2: Dah.
1: Engga kaula nu lanongan ieu Cek Subadra. Kang kula sok sanajan ieu syariatna kembang dek diungkulkeun ti malang. Tapi teleupas nutur galur. Urang sami ngadoa namprakeun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti menta kana murahanna nu kagungan ti malang. Da sagala rupi ge anjeunna nu kagunganna anjeunna anu kagungan sagala rupa perkara sagala urusan. Timbalan. Mangga. Syariatan kembang. Mudah-mudahan we atuh Nyai. Ieu kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar. Waras tumakaning jati. Jati tumakaning waras waluya. Kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar.
3: Ulir malam tumaraping api.
1: Yengeh saciduh metu sakecap nyata syariatna ieu kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Dewi Subadra damang teu sakara-kara.

0: je tapi noda mal ngahaturkan semasungkem kokonyuk panjenengan raka dipati nuhun yai. Nuhun gening eta naon ayeuna nu karasa nyai aya kaulan nu ngkantun leuleusna bae geuning Sri Kani kaulan nu aduh tobat teuing kaceuk nuhun damang leres wayahna ulah waka dahar anu heuras-heuras ngabubur we ngabubur sae kaulan nu kalayan gara lapulah ku citiis disepon
1: dikompres we kulan
0: bener atuh teu pina da mah aceuk mangalebet. Nuhun Kakang Semar bagja nu taya papadana kaula wayana Subadra pun bojo parantos sehat sabahara bahari amuing gesabara poe Kakang Semar tanya aya di pusir dayeuh Madukara upami telepat mah parantos 12 dinten
1: nuhun 12 dinten wa hampir setengah
0: sasi salarasna mah kitu da sawang suna ti nagara Duarwati teh sajajalan jisibam di teh gegebegan sieun nah, pun nah, bojo nah da indung barudak katinggal wae
1: kabayang wae wa kula
0: bade mios teh 12 dinten kalangkung teu bakalan teu bakalan ku jisibam di teh
2: jo lewas wae
0: lamaran naon sok poteng ke di Sri Kani timalan mangga kada karundungan istri
1: sumur kada melalui
0: da kitu geuning ti baheula oge ari ua mah
1: heeh
0: hayang minta gaji teh sok karundungan istri we tara langsung ngalai dunungan pamegat ayo ua boga hutang tetara dipotong beda na jeung dunungan istri teh
1: cu aya teh dipotong sok kapaledan
0: kitu tah
2: dunungan istri mah degler
0: tah ku kituna atuh jisim abdi teh seun hapunten da damang parantos panginten bade wangsul nun ke atukang isuk mun mah
3: iya
0: pan ke meureun sore teh urang sami syukuran heula we ka Nu Maha Agung kumaha da yeuh indung barudak seun jojorelatan wae sapraptane pun Raden Gatotkaca Astra Jingadawala malihana nyanak trik pangindrajala bangsa orai sampurasun peman eh Kakang Semar kulan itu gening Gatotkaca kulu tuning barudak datang ya
1: semua.

0: kapihatur agan.
1: Nuhun we, paman. Sembah kapihatur.
0: Nuhun kasep.
1: Saha nu ngabejaan ka itu Astra Jingga sareng Dawala? Syukur bagja kumbayangan. Parantos damang bibi.
0: Cikene Mang teh ngungkulkeun Kemang Sangkoh Wijaya Kusuma Kemang Sangkoh Wijaya Mawar kengeng namuti wahidep di nagara Dwarawati.
1: Dawuh kumaha?
0: Sehat kasep.
1: Aduh nuhun paman, nuhun. Bibi Subadra damang deui.
0: Parantos sae deui teu sakara-karaning.
1: Dari hapunten wae.
0: Naon?
1: Putra teh di jalan penak sareng bangsa Oray.
0: Bangsa Oray.
1: Dau.
0: Maksudna eta bangsa Oray teh saurna teh
1: bade males pati ka Putra Gatot Kasa. Nanging carana teh lemes. Bade maling heula Kemang Sangkoh Wijaya Kusuma Kemang Sangkoh Wijaya Mawar. Kagungan Uwah Batara cenah mah bade ngala apesna Pandawa. Saturunan upami Kemang teu tiasa kapaling saurna teh moal beunang apesna Pandawa kitu saurna.
0: Bangsa Oray
1: dau
0: beunang atawa katewa?
1: Parantos
0: mana ayeuna
1: hot
0: keun
1: di hot
2: asyuf
1: sia asyuf waduh
2: jagrogeun kadulungan ka nya
1: iyalah sia kulitna ku aing pake bubur.
2: Pakai beber, pakai sarung tangan, Kang.
1: Tinggal itu, Nek. Tiba heula aing teh hayang ditinik. Ayeuna meunang Oray. Aduh. Semak kapihatur, kan? Nuhun pot, Pak. Damang, Pak.
0: Bejejang.
1: Syukur. Kumaha, nyanak oleh-oleh di nagara Dwarawati.
0: Ayah yang kersilaing.
1: Nuhun, Pak. Naon, Pak. Cucuk gelung. Terima itu nama iya kulan
0: daek siya di bere konek
1: cehara rayang cuy aduh sagan nuhun Dawala
0: Pak.
1: Syukur yang selamat di jalan.
0: Selamat bapak kumaha?
1: Mejeh yang
0: iya juragan anom pak nyanak iya iya penak sarang iya iya kan
2: jemburonan
0: sarang Rohai
2: Oray
1: Oray Oray itu Dawala nah sia teh
2: karena benar.

garwa isi mau dibade wangsul we. Ya atuh wilujeng Kang. Mudah-mudahan we darah ramang ditumari ti sadayana timalan jang wayahna euy. Heeh. Cai cupa salame ka emak. Salame ka emak. Mun aya si gareng omat kitu eta pangbayarkeun hutang ka tukang kredit geuning. Da manehna nu makena geus samak teh geuning. Eta we poe nangka pangidan buruk ka ida mah. Anu di kebon teh ala naka saha? Mun bae nu batur oge. Permias meureun. Sepotan wayahna beberes kenyah engke tatangga urang kondangan urang salametan Subadra hinar tina rupa-rupa panyakit sae urang kondangan udah ke kecu saha bagian ngadoana ade wirya we ade wirya nya dae terbiasa ge ade wirya salaki si Egot heuh nya teu naon atuh eta pun teu naon atawa Asep Rahmat datar asih teu meuli. Oh hayo atuh.

0: tegerakin kategan paeh mane dayit ye pansen kalau ye
1: ulu agan
0: weh semuhun wa mah bade teras ka itu atuh mangga wilujeng wa salame ka wa istri mangga mangga mangga mangga
1: selamat di jalan wa ah
2: ok aya oi aya oi ok ah oi eh
0: lain karunya itu ora ini yang nek paehan wati rek
2: ai ai ok ai
0: imalan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan fata perlayat sang bulan 14 tegenek serang temalekmu balumbang timur jalan gede sasapuanun ya mangsana ku kalau dipaehan timalan pinas ingkar sayang tumampara
3: ya hinji
0: iya patih nagara giling wesi nyeta lodra pati
3: iya iya
0: emut kana purwa daksina
3: purwa
0: purwa marang wiwitan
3: daksina
0: daksina wekasan
3: iya iya
0: emut kana aji halimunan tiasa ngelengit lajeng digunakan

0: 가사를 읽을 때 네 모습
1: 웬
0: 나 오라 이듬이여 실라카 그만 아야웨 kalemahanan artinya cacak moncongok ay ijabah ya dasar kudu panjang umur bagja bagja itu tak ada yang ngulik pengerti deh ayawe gini kan
2: ayawe korehan
0: ini aduh kurang-kurang na tenang lebih batak gempur yang cilaka etak hebat anwaran Gatot Kaca teh tenggelan anak waduh aduh luar biasa orang Amarta tapi parendenek itu mapukag kaula pikin lumampak nampi pancen tina lendra pikin maling etak kembang cangkok wijaya kusumah kembang cangkok wijaya mawar kabeneran gening etak kembang teh ayah dina lengan Arjuna duh akana yuk
2: tukene
0: akana ing dicarana maling kumaha ieu
2: duh cobi amutan kulan
0: duh sia kabener
2: mangibak kulan
0: aya aya jalan ku memuntas kan sa
2: alah leres
0: monyet naik di bere roti ai di bere taraje
2: taraje bobok pati
0: gorong gitu aduh Bieute aya kapercayaan Arjuna ngaranana teh Semar.
2: Oh iya iya. Anu hideung.
0: Anu hideung ngingki ge katubalik cenah bejana mah melangkah pamajikanana inget wae.
2: Sumohon
3: petekel geuningan.
0: Ieu sire pake jalan wae.
2: Dipake batu loncatan deui ieu mah.
0: Jadi meureunan lamun aing ngajadikeun Semar teh engke Semar bakal katudingan aing mah angere
2: balik. Balik.
0: Iya, cek aing oge kitu tah. Kitu. Mata hirup kudu loba pangalaman de, kanja.
2: Boga pangabisa teh kitu
0: mah. Aing kabeneran bisa malih warni.
2: Mancala putra.
0: Bisa mancala putra, mancala putri.
2: Duh.
0: Iya.
2: Iya ulah
0: ya. Lajeng wae ieu. Oh, Drapati.
2: Ya hingki.
0: Nyaeta ngagunakeun ilmu malih warna. Ngajadikeun wujud Semar Badranaya dender

0: metu meraping api sajidohing metu saka saping nyata.
1: Iya iya.
0: Iya Londrapati.
2: Yaita lengit diri sayakti ilang warna nusa nyata.
0: Yang ngelek jadi Semar Badranaya. Daki ye bentuk natenya.
3: Sumon tadi.
0: Sorak na nontek ye. Alah siap. Benang kembang cangkok teku dewek ayo nama di lejang.

0: rasa geuning dawuh paman. Yap ka dieu kasep paralun paman. Sewu kula janten benu. Naon laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggali. Ya. Umaha kuningakeun paman aya kajadian anu aneh. Kajadian naon? Eta orai teh barang bari ditukeul jangana leungit tanpa bih ilang tanpa kerana. Orai dek dipayahan teh eueuh leungit timalan. Ngaliang meureun. Ah, da kena jelas mah ngaliang mah pake jadi kore ku putra. Orai tetembu. Kada aya liangna. Eta di teteangan liang di pilarian nang itu aya.
1: Aya yang kasir.
0: Alakah menakan liang cucunguk ni. Aduh.
1: Aya geopat liang dari anu sana.
0: Kumaha tu jangakeun sadaya daya. Paman, kedah kumaha?
2: Tade. Priatna hati-hati waspada permana tinggal saring cing pageh kancing saring set pageh iket daun. Kalayan umumkeun ka warga masyarakat nagara lamun aya makhluk anu dicuriga wayahna buru-buru laporkeun ka nu berwajib. Sae. Eta we kulantara. Pangapunten nun. Ih. Itu geuning Kakang Semar datang deui.
1: Ngorunyung deui.
0: Weh, geuning bua.
1: Aya nu tingali
0: kana. Wah,
2: kulan.
0: Pangalih wah. Wah Semar paman.
2: Bener. Kakang Semar.
3: Kulan.
2: Tadi
0: naon, Pak?
2: Ih, cilaka ya.
0: Weh, cilaka naon?
2: Paralun malu-malu kasukun meninggal itu di pamri ayana.

0: regalo al pasar.
1: Maha Bapak Cekidingan, silakan ya, silakan naon. Kata berak, lain. Kata buuk abdi pae. Ana tu buuk-buuk waekeun bae pae mah. Ih, mineung euy.
2: Loba di seberang Pangkalapan.
1: Aya naon gua? Aya naon? Nembe oge dugi ka pasar naon teteh pale ditu teh. Hayu kitu.
2: Pasar Ahad.
1: Aya tatangga, tatangga Jisim abdi ngawartosan meni. Uruha hareho. Naon jeung Pak? Saha teh tatangga teh? Eulehna saha teh poho deui aing mah? Weh. Saha cuma bejakeun? Nah naon? Capoy. Lain.
2: Simpep.
1: Salakina. Hayu kitu naon? Itu inung barudak cenah digugulung parantos tilu dinten. Acik Siti Ragen teu damang. Sumuhun. Ah, tobat ing emak. Halo, emak. Ya, cuy. Tobat. Ay sigareng ka mana atunya?
2: Ayah gitu, penyakit. Ayah nama.
1: Udah biasa. Inung siling sesok ditinggal-tinggalkan. Kudeke.
2: Boa malaria. Mungkin.
1: Bah, boanya. Penyakit ayah nak kadea ulah lalawara. Komo halodo gerarek pindah karena usum ngiji. Ya. Rupa-rupa tetep muntaber mah demam berdarah cing hati-hati weh ah. Nya.
2: Terutama dina barang tuang.
1: Utamina mah dina barang tuang cak kadé teh. Nya. Omat pingkeun mah anu berminyak-berminyak teh ulah teh.
2: Seperti naon mah eta?
1: Naon gorengan lain, naon drum, jariken. Kompor teh berminyak. Ada jelema gelo sih ieu mah.
2: Kudu kana kitu berminyak.
3: Emang wadah minyak.
1: Engke pingke heula mah sia ngomong ulah ditanyaan tepe geura. Nya jeung ulah ditemalan da kitu ka ituna ge.
2: Heula tukang da resep ai ditemalan.
1: Ya ieu geus baru rucuhan mah ku aing teh naon.
2: Aduh. Aja ta kitu.
1: Acik Siti Ragen teu damang. Sumuhun ayana. Bade kumawan tun Jisim abdi teh agan. Bade kumawan tun amuhin. Tong bari ceurik atuh.
2: Khawatir.
1: Geus jebrong.
2: Kolot.
1: Era. Tatu pantes teu ceurik teu keneh atuh da. Teu damang mah biasana. Mudah-mudahan ae urang ngadonga ukur ikhtiar.
2: Ceri kayang mangkunya
1: kan. Ari kitu naon Kakang Semar? Manawi, ieu mah manawi. Naon? Da geuning tuang garwa ge damang. Ku eta kemang teh nun. Ye. Ieu mah bade. Namut kemang da moal ami panginten upami parantos sehat mah panginten abdi ka dieu deui uang sude nun. Aduh. Kakang Semar ulah naon ieu kumaha yaki-yaki teh neangan ubar kampung
2: limpeuran
1: pa naon jang eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawara
2: limpeuran di bapa
1: mah teh kumaha mun kerag-rag urang dihukumna ge ku Gusti Batara Kresna mari kaluar deui sadamang-damang na obat kampung we lah.
2: Sudah
1: pohonnya itu. Si inget Raka Batara teh amanat yen ieu kemang teh aya dina inceran musuh. Waduh, waspada sasauran kitu eta ua. Bener Gatot Kaca, Kakang Semar ge nyaksian. Sumuhun. Eh, numacang ulah. Ai sirik kepret ke ku aing. Yeh, tong sok gitu. Abong ka inung sampeuran sia teh nya. Ai sia teh inung tegas inung sampeuran ka. Bapa geus linglung bapa aing.
2: Kurang ingatan.
1: Oh bener ai inung sampeuran anu mah. Heeh, tong ning dewek ka tempat ngomong. Teuing, baru eta teh linglung teh kolot kitu teh. Malik deh ke budak. Dah tahu bukti nangin ayah budak teh bermain keleci teh pipiluan. Pipiluan naon, pipiluan jokot keleci tu di dijual.
2: Berangi ketan. Pikun.
1: Dah tahu guys pikun. Nya atau tenda naon ngan kadewe cing hati-hati. Hai saya nama Sawios di sarangan yang kuputra Gatot Kaca.
0: Ah Sawios, Sawios terkedah nun.
1: Eh terkengah. Meninggal kekiwe agan. Pasihkan kajuragan Gatot Kaca itu kemang. Sarang sarang bapak kah itu.
0: Ae ae. Ya.
1: Di lengit ke. Kalau waracing.
4: Halang-halang we ke kolotnya.
1: Ya atuh tenda naon kadewe sing hati-hati kan di jalana. Sing persanten kaji sim abdi, sing persanten.
2: Kadewa.
1: Nuhun agan ulu. Nuhun, nuhun ayana. Sager jika ada ini si lain. Aduh, eta pak, ken bajeng abdi we urang barengan. Ulah. Ye. Dan nyuhunkeun widi ae. Aya lu. Kalau bias nuhun. Ane bapak aing jadi galak kitu euy neungeun nanyaan.
2: Nepi
1: tah. Adewe. Kapan kerek syukuran sepo cae saya. Penastiker sayang tumampara.
5: Iya inggih.
1: Dewi Sri Kandi lulumpatan ti kaputren. Rakadipati pangapunten kaula nun. Naon? Sadaya-daya kaula nun Rakadipati. Ampun, ampun lu. Lu. Naon lah? Silaka sepo, silaka. Gatot Kaca.
6: Aduh, bibi. Naon bibi?
1: Naon Sri Kandi? Nguningakeun kaula nun. Acek Sumadra ngelepek deui di jaman ayeuna teh nuju ngadiriung-riung ka lanun enggal enggal geura landongan deui eta ku kemang jangkok enggal ka lanun
6: astagfirullahaladzim
1: nya cek wing oge panyakit tepi ka kitu aya kitu
6: panyakit Sumadra ngelepek deui
1: timbalan timbalan ka lanun
6: Gatot Kaca ulun buru-buru
1: Kakang Semar udah geulah sakeudeung da meureun sajauh nginjem heula kitu kemang
6: amin.
1: Penyakit ayeuna dulu.
2: Aya dadakan
1: kitu. Aya dadakan kitu penyakit naon disebutain kitu dadakan kitu?
2: Tiga ayan kitu
1: teh. Anu sok dadakan kitu penyakit ayan.
7: Ayan kitu. Awak
1: ayan mah tetangga aing. Jauh tina penyakit ka jelema sih teh.
2: Ayan.
1: Raden Gatot Kaca leungiteun Semar Badranaya cocorowokan saja jalan
6: wah wah wah wah
1: waduh eta leumpang kolot wah. Padahal Semar anu asli namah keur nikeureuh.
2: Duh,
1: leres. Dikawit angkat dugi ka ayeuna teh teu acan dugi ka tumaritis.

0: sore dulu sadar tongeret ya.
1: Parantos setengah
0: oh. Uluh. Cager gitu hidung barudak.
1: Ya mudah-mudahan masih enggak.
0: Dulu itu ho-ho-we roai dangka.
1: Menikararing taroai gua.
0: Uluh. Dan yakin itu barudak di dewek ma'uwa nuwani ngeganggu.
1: Semohon aman wah.
0: Oh. Aluh, itu kacang panjang dulu alaunya.
1: Sumohon wa meninggal garbai.
0: Maria jahat. Nah, betingat kasih cepot si dawala ya nah, mau.

0: Ari. Sora dipake terus-terusan bari jeung di AC Jakarta di isu kiwe teu bisa kakawin panjang gua teh.
1: Oh nya kitu wae da urang teh sarasa panggung dua panggung atuh. Da
0: urang teh. Amuing dulu yeuh.
1: Nya
0: tongeret di sarada
1: wararaas
0: wararaas ai di kampung teh kitu
1: nya eta layu
0: curcor cai nu harerang
1: nya
0: palawija jararadi deuleuh itu jaat paselang belah dituna jeung roay
1: eta katema ku hiris
0: nangka belah ditu hiris leukeun akang jeling model itu ulu itu hui cilembu teh deuleuh jang
1: meuni ngampar wa eta kula
0: aya jualeun ke keur lebarannya cuy.
1: Usi jeung usi.
0: Amuing, amuing ujang.
1: Paselang, wah sora tongeret jeung sora nu nagi.
0: Ih, da jak kitu teh atuh cuy. Si horeng.
1: Naon
0: diogo manusia teh cuy ku pangeran teh.
1: Diwowoy.
0: Diwowoy diogo. Jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang.
1: Oh kitu wae.
0: Buktina barang anyar nu karasa ku mahepan poe ayeuna teh lain poe kamari.
2: Mohon.
0: Ya Jang.
1: Sumuhun.
0: Tuh ceuk wa oge kiceup nu ayeuna lain kiceup nu tadi. Napas nu ayeuna lain napas nu tadi.
1: Disebat barang weuteuh teh.
0: Barang weuteuh hungkul tanu matak lamun urang salaku manusa teu bisa ngaweuteuhkeun deui kaimanan katakwaan kana kawasa hartina teh dosa.
1: Ya. Dosa.
0: Bakal aya mamala anu teu hade kana dirinya.
1: Sumuhun sami jeung tutu marima
0: teteh. Hartina teh tutu marima malahan sing inget kana janji anjeuna. Lamun urang daek nyukurkeun ka anjeuna tuh bakal ditamah deui.
1: Karaos wa
0: tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajam ge di hareup cuk.
1: Oh tantos wa tantos.
0: Ya Jang.
1: Leres. Eta
0: mata pira kunu mata ulah kalanjoan oge hirup mah Ujang.
1: Oh eta wa leres.
0: Ulah kajongjonan teuing malahan ulah wa kasuka seuri lamun canyaho jati diri.
1: Tah eta wa.
0: Diri urang teh saha ti mana asa de ka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna kudu kumaha ayeuna
1: sumuhun
0: teu aya kajaba
1: kumaha
0: manusa hirup di alam dunya teh pikeun ngabdi ka anjeuna
1: pikeun ibadah
0: banyak nya eta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala
1: sae
0: sae wa moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa dan tipikeun ibadah
1: sumuhun.
0: Migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh.
1: Ari wa ejak kitu. Wa sasangem dasa diobokan abdi
0: mah. Oh. Wa. Wa. Saha wawan ka dewek kitu?
1: Karupina kuna ti palikaen
0: men. Boah, deuleuh anu masuk di lebak teh acan dibayar deuleuh eta.
1: Pada nagi pada kuat
0: ikut. Oh, dewek teh mah ini teh ditama cu.

0: lumpang aki-aki.
1: Juragan, ya mah kapihan juragan.
0: Nuhun wa, hebat lumpang teh wa. Menikah.
1: Hanya cekape, atuh tikawit mios. Kumaha orang itu dipaihan.
0: Yeh, nyetak orang itu dengit wa.
1: Ulu, pilari ada tuh orang ini di sawah.
0: Lain orang yang tak.
1: Kumaha tuh agan?
0: Wah, sakit wa. Wayahna, putra dongkap di kakaraton teh. Bibi Subadra terdamang deui. Ulu, ulu, ulu, amuing, amuing, amuing, amuing.
1: Gustri istri terdamang deui nun.
0: Iya.
1: Hmm, amuing, amuing, eta panyawat dugi kakituna.
2: Sumohon kula.
1: Kumatur nun.
0: Cakwa sakitu wayahna, ima wayahna, punten wa. Dacan duginya watanya ka bumi.
1: Sakedap deh panginten. Karena opat tanyakan deui mah opat kudunan.
0: Wayahna sakedape ieu mah.
1: Naon?
0: Eta kembang tamut heula.
1: Ulah?
0: Kembang tamut heula.
1: Kembang naon? Kembang bolet.
0: Nya tamut heula sakedap.
1: Ari agan ieu teh naon ieu maksudna?
0: Kembang tamut heula.
1: Itu. Kembang bolet mas mah
0: lain eta kembang mah
3: deureuh ieu eta
1: sumuhun kembang naon
0: apan wa teh bi teh namut kembang
1: saha
0: wa
3: cikeneh pan uih ka ditu
1: ai saha namut kembang
0: apan wa teh geuning mulih deui tadi teh sakawit angkat teh mulih deui cenah pernah sareng tatangga wa di pasar. Wa istri terdamang, wa nya sumping ka karaton damut kembang cangkok kagungan wa Batarati paman Arjuna.
1: Itu. Saha?
0: Wa.
1: Ih. Sing jeger teuing wa mah. Teu wararan tun teuing ai. Kare naon cenah wa kembang?
0: Apan cenah wa istri terdamang?
1: Ah. Tos sandugi wa mati kawit mios oge. Okay. Upami laras teh mah indung barudak kakeunaan ku panjawat moal mah kejeung gugulawat namut kembang gua mah bade saya aya we lanong di kampung ae teu wararan tun teuing
0: eh wa kapan wa teh namut
1: teh teu rumaos itu agan naon teh
0: wa lamun kitu carana wa jeung wa ka itu angkat teh
1: mangga
0: ayo ini

0: Waduh. Enggak kau lanun nak dipati enggak. Ke lanan. Sri Kandi, aduh cepot dan cing atuh susul ka tu Gatot Kaca. Kumaha lilalia teuing? Duh, kumaha atuh ka mana nyusuna nya? Nya ka tu maritis yeun papaliwat.
1: Oh, paur papaliwat.
0: Panjalan teh loba anu motong anu kaitu nu lempeng.
1: Lepas.
0: Aduh. Mangga atuh sigan ku abdi lah di papag. Sri Kandi Subadra Jai Cingkuat Nyai Palang Siang Be aing mah aduh aduh gan gan gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana

0: pala kaula ro pala nangin alo wa paman
1: nyap nyap pa cek abi ge
2: ya ayana adan wayahna kakang semar wayahna emuing emuing
0: om di mana penakna ijagan geus deukeut pot
1: kan
0: geus deukeut
1: nya aja cek abi ge pun bapa mah kitu tah nangge gerakan engkang-engkang nya ge genut
2: aduh
1: Gusti Pak Gusti istri teu damang deui bapak
2: lumatak teh reueus jang
1: numawe téa oge cing atuh kanya ah
0: wayahna we Kakang Semar hampura kaula timalan
1: eta kembang teh hinjeum heula tu geuning
0: wayahna cepak kembang teh
2: kembang naon dek teh
1: ye mah geus kembang naon sagala
0: kembang tadi teh nu ditambut ku bapak
1: wayahna eta kembang cangkok inyeum heula ku kaula
2: aduh ayah

0: jadi cinek nak kumaha sumuhun tenamut kembang mau kejeng tenamut kembang tong sok itu kumaha. Nah bapak teh itu banyak naon
1: wah enggak wah
0: eta kembang kapan cina tadi teh diinjem kuanjin cina acek siti ragin tenamang ih tidak tajan penak serang inung baru dak cisi babri mah ngembe panginten kana dua kiloan deh maka dugi teh sen puku dak kuring teh mata peda pan abdi nyaksian bapak nginjem pak tong sok itu bapaknya jancuk pohoan dek cek cek oge itu dah aing teh can pikun deh ya mentok heureuy di nukieu mah itu tinggal di gusti istri teh mang buru-buru wayahna kadieukeun heula eta kembang sakeudeung
2: engga kaula nuna kadipati engga
0: ayo buru-buru semar ih jadi umaos jadi umaos nuhun jadi umaos kumaha teh
3: tadi nepe
0: nepi kaki tu eta aki-aki
3: timpuran nepi kaki tu
0: aduh tuh kaharti cepat kasihkan jangan bikin malu anak lo. Tahu nih saya di Jakarta udah lama. Lain cicing di Jakarta teh muni agul puku panas aing ngete sudi cicing di dieu. Omong ka lemur, ngomong di lemur oge ngene ge bahasa Indonesia we geus gengsi ngomong bahasa Sunda teh. Diam kamu. Dari mana? Dari kampungnya? Dari Bukit Topi. Ngaran lemur mah tong di Indonesia keun. Maksudna mah ti pasir duduku itu teh. Wayahna Semar teh di rumah siap. Wayahna pikeun atuh. Ulu. Lain ulu. Sama nulungan sanajan bapak oge aya salah mah. Kalah mewe. Nyapatkeun ti koro anak. Sarua we jeung motongkeun ti koro anak. Ulah nyatu anak teh ti dunungan. Mangkana can bayaran ye teh. Sakitu dunungan sok karemet teh.
1: Wah engal atuh wae.
0: Mana buru-buru pasrahkeun ti rumaos nu bisa ngayana hampura ganti rumaos ti rumaos abuy ceuk aing oge pikeun Semar
3: pakai selamat ke
0: sekolah kadek kenyagra yo iye nya anak oh melaan moal melaan uing mah kana salah mah kurang ajar bikin Semar di rumah belu ayah anak doh Gatot Kaca kaulan tenyo si Semar lengit
3: ya
0: waduh wayah netarit taliti buru-buru amin agan ulah dicacanak ya dah abdi kenyak sikil laras pun bapak tenu namut pokona aing mah eueuh bapana anakna ku aing dipaehan.
3: Kabarerang ya.
0: Let. Eueuh bapana anakna dipaehan. Olu itu gusti istri sih. Buru-buru batuk. Oh.
3: Kabaranting.
2: Bisa.
0: Ngalejokeun tah si kurang ajar. Kurang ajarnya.

teika Kang Semar. Menakan kejadian naon cilaka ayana. Coba teing menakan kejadian naon ka Kang Semar. Iwas bapak mah. Nasib benar kia-kia teing ayana. Obat teing.

0: kamu. Alah. Salaki kaula nu dipunyung disemah di dama-dama. Kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun. Ayeuna teh saleres damah bongan urang Kakang Semar bongan urang. Bongan urang, bongan urang miapekeun wae ka Batur diri teh aya dina Curug Batur. Kanyeri kapeurih jeung sajabana teh geuning karasa. Kaula da nuturkeun salira soteh kaula mah sumujud kana jadi salaki. Kalayan anjeun teh pangeran dunya, pangeran kaula di dunya. Ridho, ridho kaula dibawa sare dina kasur jarami. Ngansik di kampungan model kieu paripadaha kaula teh tileuleutik jadi pepene ku harta kakayaan di karaton. Salieuk bae hayang naon di karaton. Tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe, aing ngaran awewe teh dulang tinande. Kawajiban ngaulaan. Nya eta kawajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud. Paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa, kaula mah istuning leres. Ridho lahir batin dunia akhirat sumujud kasalaki. Ngumara di alam pawenangan ieu nanging salira geningan dugi ka teu kabita ayeuna di nagara Sekar Mumbe di nagara kaula. Padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun kerajaan di Sekar Mumbe, neraskeun kerajaan Mitoha. Da moal burung dipasihkeun, moal burung dipasihkeun ka Kang Semar. Malahan pan si Gareng mah geus betah di ditu. Si Gareng mah geus ngabengkel jeung si Doden. Geus betah bumetah di ditu tayeuna ka Kang Semar hayu meuning mulang we ka Sekar Mumbe bawa si Astajingga Sidawala. Malahan cenah Sidawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli HP. Urang laksanakeun, urang laksanakeun. Tutang wae make jeung ngagugulung kieu cicing dina Curug Batur hayu urang mulang. Palain naon? Da geuning buktosna ngawula ka Arjuna aya gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya. Geuning ari gaji ditarima aya kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot. Ongkoh, ongkoh lain udagan dunya teh. Mening mulang ka Sekar Mumbe hayu palain naon di ditu di nagara kaula. Genah merenah tumaninah teh di ditu mangga di nagara Sekar Mumbe jeung tibata nunduk ngadunungan ka Arjuna. Ayuh hayu ka Kang Semar ae ae pok deui pok deui sia. Nah, kageningan wasih di pulang sengit nu nyah di pulang moha. Jol ieu ka aing teh. Ngagaroda. Mending mending oge ka nagara kaula palain naon ditu bakal disenangkeun. Teu rayang teuing. Toh Semar di bibita kunu kitu. Naon geuningan kalah nyeuseuh kalah melotot ye kanyaah teh ka Kang Semar. Kanyaah ngan ngagubrakeun teh. Supaya aing batal dina pengabdian kehadirat Allah. Hah? Oh, si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut, Ujang.
1: Oh, leres uang sanes anu lian geuningan
0: anu nyilakakeun ka wae anu deukeut geuning. Sa anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun deuleu.
1: Ngagubrakeun wae geuning.
2: Ngagaroda we.
0: Ngagaroda. Dianggap ngagoda, jaha. Loba deuleu lalaki ujug-ujug dirigdig. Atoh. Aing kudu baranghakan di nagara anjeun, di nagara tempat awewe, di mitoha anjeun. Kudu weureus seubeuh eta teh hargina teh nyalindung ka gelung dayus deuleu.
1: Naon ai dayus paraban
0: eta aing kudu diparaban ku mitoha, aing kudu diparaban ku pamajikan. Hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambeul ge moal deuleu. Tapi hasil paeh poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalanjaan anjeun. Murni eta awak anjeun teu diracun ku aing.
2: Oh, eta.
0: Sanajan dahar karo uyah, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bakal pangawasna. Moal aya gangguan naon-naon deuleu, bakal kebal ku panyakit.
2: Bah,
0: daya deuleu jelema beunghar, anakna geringan we terus, tapi naha anak tukang macul teu diimunisasi oge deuleu sararehat teh mararontok sanajan hees na balu ligir
1: jarang gering
0: lain udagan aing teh deuleu dunya ama lain. Sela eta dewek gaji sok kacongcai ku akang si oku si cepot sok ambek. Aing teh kawara jujur, ulah nepi ka salingkuh. Bisi ka batur. Lain aing sik-sik melik.
2: Lain
3: salingkuh. Salingkuh
0: mah geus aing sok ditarima duit. Heeh, kapan ladang kesang aing? Ladang kesang aing. Geuning meme dibikeun ka mah teh. Aing teh 2.5% dibikin aluhulah kapakir miskin nyata supaya siap ulah jadi gering
3: supaya mulus
1: supaya mulus
0: rahayu sabab daya anu jadi salaki salah ku pamimpin ari jaluko wa mudala desa pamimpin teh pamimpin lalaki teh pamimpin dia teh awewe
2: laras wae teh
1: pamimpin rumah
0: tangga moal ngaracun aing ka pamajikan moal
3: moal mikeun barang kotor ka pamajikan
2: teh ah bener
3: jadi geus dibersihan heula gitu
0: bae bae dibikeun kasihan jadi bersihan heula ku aing. Anu 2.5% ini bikin anu laka itu berikari isyari ke kejemur ke gaik
3: Don, sabar wa
2: ini ke kejemur yang gitu ketemu
0: gimana iya, nyebut siksa baru kemari yang cari ke gaik ngomong gitu
2: lain ngapu kumunya juga wa
0: sabar oge aya watesna leuleu. Angko uwa-uwaan ka aing sing sabar pepijeng jerikeun.
2: Eta waktu kanyirianana sing jerikeun
0: teh. Cing tuturkeun dunya nyi, cing.
2: Cing nyi kitu.
0: Tuturkeun dunya ku nyai
2: jing. Jing nyai kitu.
1: Aing berat kana dunya mah kitu.
0: Aing nya mama berat kana dunya. Jing balik jing. Cing ngeunah ngakan dunya jing buru-buru.
2: Cing marek kitu nyai.
0: Hayo. Naon ieu Kakang Semar teh ngusir? Lain ngusir, lamun betah kene ngaku gulung dunya papaes, njing tuturkeun bapa ilahi njing.
2: Oh, kitu. Rasa liwat.
0: Tilakeun aing di dieu tingakeun.
2: Oh, bener kitu nay ah.
0: Hayo. Aduh, ampun teuing. Teu rarayang teuing aing dibarengan ku awewe mah kitu.
2: Rarayang teuing janai.
0: Buat teuing sapa. Kabeh teh geus angkat jempol ka emak teh. Nyebut oge istri sajati naha geuning hate mah kana dunya keneh pipi leuweun. Lain ulah dudunya, bapa teh lain jarek ulah dudunya. Empek dunya mah teangan sih saperti urang hirup dek ribuan taun. Kabina-bina teuing sia teh. Saprak gaul jeung si Egot sia teh kitu kalakuan teh.
4: Kita senang getok. Eta gaul.
0: Jing, jing. Tuturkeun. Aduh, ampun teuing Kakang Semar. Ya, lamun dek dudunya deuleuh dibandingkeun jeung nagara ilaing, nagara Sekar Mume, nagara Iraing teh teu satikukeun nu aing.
4: Masa teh kewok teh kewokeun acara.
0: Lamun dek ngadugeulis mah emanya oh Batara Guru Raja Triloka terang nu mimpin naon? Nu mimpin sawarga, nu mimpin dunya. Adi saya tak? Ya. Tuang rayi nu aing sawarga teh mak
4: adi saya
0: sabara hati keleun dunya gede na sawarga mani loka deuleu ha lamun dek adu geulis mah
4: mama ukur boga pabrik
0: donat ah eta boga nagara sacang kewok dipake amis buah gintung teh so eta nu meh boga pabrik tahu.
4: Dipake Agung.
2: Dipake amis buah gintung buat eta.
0: Kaporong anjeun awewe teh.

0: rayang teuing. Bari jeung hareudang bari moal moal kagoda. Ampun Kakang Semar, satadina kaula teh nya tibalik. Kakang Semar indek. Eta teh nyaan, nyaan aing mah teh. Nyaan atuh aing geus kitu naman paduli teuing. Kaula dek ini bawaan pakaian. Keur nahaon pakaian kitu loba di ditu ge. Bawaan teu rarayang teuing.
1: Bina-bina teuing sia.
2: Ulah kalangkungan wa atuh.
3: Ku istri aya.
2: Kana jadi nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing.
1: Kapepene ku soa urusan dunya embung aing pang anti-antina paseatina soa urusan dunya. Anu rek ditingahkeun dipaseahkeun amit-amit.
3: Da kitu bulan gogoda teh geuningan.
1: Wah tului balikna gitu.
2: Aya eta kamulang eta karangkungan ajeuk sekan teh
1: balik kieu teh sami. Heuh da keur ameuk aingna tadi mah tuh. Heuh ras eta we ku pangawakan awewe mangkaning jauh. Mana tanggung jawab aing salaku salaki?
4: Tah eta ras di
1: emang. Boboa deuleuh ya. Ambuing power power papangi jeung anak Ayub. Si Dodi.
2: Kaur abdi mah kuat.
1: Da si eta mah tega ka paman hayang jadi maru.
4: Aduh.
1: Sapraptane pun aya hiji jajaka sumping kaya bumina Semar Badranaya.
2: Iya inggih.

0: Y rampes ya lo. Saha ya tenun. Upami di pesantren ngaran kaula teh Bambang Pria Kusuma. Saha Pria Kusuma. Pria Kusuma. Di mana menak? Kaula teh keur ngalalana aki. Nuju milarian keur bahan skripsi aki. Uluh geuning ieu teh maha kawas hayang maha kawas mahasiswa
1: nu pina mahasiswa eta teh diengkit
0: ti uni nus anatana piti unisba sanes keur naliti kaayaan pakampungan keur naliti kaayaan kabutuhan barayat nagara
2: dari sumber mapai desa we
0: ulu sumuhun kakasih Pria Kusuma leres geuning sumping karorompok jisim abdi kaula teh naroskeun cekeng ai bumi na Bapa Semar palih mana eta teh cenah palih tongo kitu bumi na palurah teh di dinya nya kaula teh ka dieu we ti sana roskeun duka daya pabrik kerupuk ojang ojam jang ojam nya di Banjar sumuhun eta teh urang Banjar ngadon usaha di dieu teh teh jang yeun kerupuk heuh
1: sumuhun hayang penak we penikeun di
0: dieu atuh palih dituna teh teh Pak Haji Sidik teh teh
1: eta teh
0: ieu ngaruk kana teh
2: kok masna Haji
0: Purnama teh ATM wa
1: eta teh
0: ayeuna sok ngiriman beas wae Pak Haji Budi teh Sumedang Budi
2: eta teh ai toko emas mah eta Haji Purnama
0: teh tah kitu Bapak
2: Sareng Dewi
0: sumuhun jadi nah panganaros

0: kelompok jisim abdi teh kieu bapak. Punten tapi iya. Kaula teh darumah salalaki. Sumuhun. Aing ngaran lalaki, bari buyung urang orang. Kaula teh normal aki. Sumuhun, sumuhun.
1: Berbelak senteng atuna.
0: Keur leleumpangan dina palebah parapatan di ditu dina. Caket sasak. Sumuhun. Aya istri nangis. Caket sasak rawayan. Tah eta nangis ngabangingik eta istri teh ari kakasihna teh si Tiragen dulu itu. Lajeng nah ku kaula ditaros sekeng Nyai kunaon nangis nyata cenah kaula teh dek wangsul ngan jauh teuing teludeung kaula teh diusir ku salaki duh.
2: Aya nu luas kitu
0: neng. Bari sari nuul.
2: Kantos. Jelema geulis luas
0: kitu. Aduh, eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus. Lir kapuk kaibunan kapas kahujanan, kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak teu dangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enak kabina-bina jorojoy we aya hate.
1: Salah olah kapupul bayu.
3: Wah, wae jeung ngareng.
1: Luas anu ngusirna nya wah.
0: Ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leuheungkeun we ku kaula Nyai kersa. Bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga, mangga papa. Atara pisa ucap nahnya itu rek diserahkan cina mua. Tak itu bapak. Kaulah teh. Bader laras eta dilepas tuang garwa teh. Mua ngomong aing ah. Dagoan ini dia.
1: Okai, okai, okai. Ungap kene berpati. Dipancing sakitu
0: gedanom ah lebar meureun
1: lebar meureun.

0: si tiragen ye. Anu keur seurik dilandeuh teh ku ieu awewe. Aduh. Sampurasun rampes nya. Ieu meureun anu disebut alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat teh kanza. Geulis lain populasan. Luar biasa.
1: Geulis bawa ngajadi teh mah
0: yeuh. Aduh. Sahanya itu tapi no tapi romsaran kaulah teh priasmara sah priasmara dewi priasmara laras kaulah lu aduh aya naon ka dieu anu mawi kaulah teh keur neangan pisalakieun
1: aduh
0: milarian picarogeun laras kaula nu aduh kupi salira saha pri priya kusuma sami kaula ge milat neangan pibojoeun aduh jeung anu dicita-cita ku kaula anu ngaran Nyi Imik jauh pisan
1: jauh bener jauh
0: bisa jauh Nyai Priasmara kaulah nu dede upami ima upami dipilih hengken ku akang kersanu mangga kaulah nu mangga mangga kaula teh saha bae bujeng hingga anyeun anu kasep garempereng koneng sanajan budak angon hayu geus jadi jodoh kaula mah moal burung sumujud mangeran ka salaki aduh aduh tapi aya syaratna naon syaratna

0: Cangkok Wijaya Mawar neme eta bakal jadi salaki kaula. Aduh, hanya kanca
1: gagal
0: atuh kanca. Nah, gagal da teu gaduh akang manuk itu, teu kagungan, teu gaduh. Kumaha pamili gentosan ku kemangros. Ampun moal tiasa digentosan ku naon-naon. Deudeuh aceuh. Aduh.
1: Aya kitu
0: naon paralun malum ka suhun nu ninggal anu dipamrih ka punten anu cedak ka Kang Semar. Kaula teh rumaos geuningan manawi teh teu waspada. Hapunten pangna kaula make pakaian lalaki teh kaula teh hayang malas pati ka Arjuna. Mang nyarikeun kasampean kaula teh dina waktu ayeuna teu widi bade mios. IQ mah geus jadi wujud lalaki kaula teh ludeung di jalan. Hayang nyiksa Arjuna bongana salira depi ka disiksa di perwasa. Ulah rayi ulah widian nuhun teu widian kaula kejar. Arjuna hutang pati bayar pati utang wirang bayar. Ulah.
1: Mangnyerikeun
0: geuning rayi.
1: Aduh, salaki dihina deungeun.
0: Ah, meureunan mangnyerikeun salaki dihina deungeun.
1: Ari istri sajati mah kitu.
0: Beda. Duh, naon?
1: Akan
0: siling.
1: Bali
0: kalah. Deka euy pasti we.
1: Kudunungan geus jadi aku bari kalem.
0: Kudunungan geus jadi aku boga bapa bangsat.
1: Pantas. Pantas, Mas. Kudunungan diancam pula.
0: Kumaha yeuh duh aing geus ge yeuh. Jual kitu imah aing.
1: Keur naek. Naon rek ah?
0: Anjir.
1: Aya BG mah.
0: Sian buka sisir euy.
1: Nah, wae jeung sisiran segala.
0: Buru aing rada jemet. Sian buka reksona. Iya. Lah. Sampurasun
1: rampes.
0: Ya cing awewe deh.
1: Rampes. Saha?
0: Abdi ne Deden.
1: Aduh,
0: Deden naon? Deden Tirayana.
1: Baik, di sana Pak Haji Deden.
0: Neh, nuju naon di dieu?
1: Nah, pake nuju naon sagala.
0: Saha neng teh?
1: Ngaran kaula teh Pri Asmara.
0: Kakasih teh Pri Asmara.
1: Laras. Nuju naliti pertanian di dieu.
0: Wih, mahasiswi. Aduh. Oh janten tos aya widi aya di bumi ieu.
1: Leres.
0: Nuhun atuh.
1: Sanes aya widi deui da ieu teh nu kaula jeung tanahna.
0: Nah.
1: Kapan ieu bumi teh jatanna diisah ku nu kagunganna ka kaula?
0: Uluh.
1: Kusaha? Ngaranna ngaranna teh Semar.
0: Aye Semarna ka mana eta?
1: Luka kemana?
0: La ilaha illallah. Nepi kaki itu eta Semar tapi beja heula ka anak jualan.
1: Bumi jeung tanahna tetes diisa. Parantos ka kaula kontan.
0: Bu. Mangkani ka panjeneng teh geus jang jibagikeuneun imah teh. Abdi meureun tengah imahna sidawala dapur sigareng golodog. Nih.
1: Mah pingkeun upami bade barang galeuh teh kudu apa? Naha ieu nu boga imah teh boga anak henteu kudu aya teh nanti anak-anak nangke bisa digugat bisa eleh dirinya. Ulah disaruakeun jeung meuli kurupuk.
0: Besi tanah sengketa.
1: Tanah hak waris.
0: Yeuh, cing hati-hati lah dina jaman kiwari mah.
1: Acan kau acan oge. Acan ikut tiona mah jeneng naon. Kait sering mah ulah pikeun kana usahaan politik. Lain saya ieu imah geus dijual, usaha. Ih. Ku Bapak Sila. Ku Bapak Sila, ku Bu Yosia.
2: Tak kasih teteh, tak kasih teteh.
1: Kasa dijual, ieu kasih teteh.
2: Teteh maneh?
1: Teteh naon? Teh Sia. Betere.
2: Pitetehun mana?
1: Pitetehun ilahing jadi oi. Lupa eta teh. Taya pun adi. Gelis pisan ya awewenya. Oh dijual nate kadia imah teh jeng tanah na. Oh akan bae dahak nanu bapak. Tong digugat kan bae. Aku tuh tahu ge dekat atau we, dekat pemilik kedai kudewe. Nah, apa nanti tu si Eteh na? Kadai sih yang ulah ayah hati. Si Eteh kau ge bisi dosa. Nyaan bogoh pisan uing kayaknya. Eh, ulah teh, ulah teh, eh. Ulah teh, ulah diomongkan. Kadai. Da abdi kita acan gaduh bojo neng
3: atuh kalaresan
1: tuh percaya tuh anjir anjir dan cuci lain nepi kaki tuh ta tapi aisyah muni syukut merong deh kadek akan terusan ulah leuwih ulah leuwih 3 menit euy merong deh.
2: Ayeuna teh pecah
1: lagi sakang. Rasa acan kau ngacara oge.
3: Nu bawe keur neangan.
1: Kakasih teh pria asmara, pria asmara
3: leres.
1: Nuhun atuh. Nuhun atuh Neng. Palayeun anu kumaha kau ngacara oge teh? Ka anu jangkungnya. Ka anu pendek. Bisa jadi ka anu jangkung nu pendek.
2: Pendek ah.
1: Bade nu penek, bade nu jangkung oge. Nu jangkung bari mancung. Ya, tapi teu mancung teuing. Asli mah make teuing. Tapi da teu pegek teuing deui.
2: Weuleuhna
1: ieu. Tira ku kudu siling paehan euy di dieu.
2: Aya bahan.
1: Aya bala mun siang nguntup ka aing. Aya bahan ceri ala. Balaya ka nu mana seuh?
3: Kasaha-saha oge kaula teh rindo asal syaratna
1: naon
3: saha-saha pamegat anu kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar eta bakal jadi salaki kaula
1: ulu
2: bijodohan akanta
1: wah silakan naon pasti emak dianterkeun ka kasukar mume. Naon? Sabab bapak kapelet ku ieu awewe.
2: Ngawin ieu meureun.
1: Kapelet kumaha? Ka judi ku aing. Pangna bapak nepi ka nginjeum ka Mang Cokku ku ieu kusuma teh meureun diolok ku ieu.
2: Nah eta pasti.
1: Lain-lain keur ngubaran emak, mama ditidak balik bisa jadi.
2: Dianterkeun paling jelas.
1: Haduh, bisa jadi goblok semarnya.
2: Tak geus kolot.
1: Dituturkeun ti baheula aing jadi kieu wae ye. Ah, aing wae mah rek minum-minum, aing mah tinggal ikut. Aduh, oh, deui tuturkeun aing mah siana.
2: Frustasi sia kana lagi. Akibatna teh kitu.
1: Tinggal ikut. Oh. Pasti beureum Semar teh ka palet ku ieu yeuh.
3: Tah kitu kaula nu.
1: Sapraptane pun. Ieu naga.
2: Lodrapati.
1: Nyeta anu ngaran Lodrapati kapidangdung lumampah dugi weh ka itu maritis ari maksad mahana angrek nyuhunkeun sae sampurasun
3: aya tamu teh ningali aya tamu
1: sampurasun
2: amun teh wah
3: kang amun akang eh naon
2: naon tuh
3: kitu deukeut atuh.
1: Alah, orang itu ya. Oh, jeta. Ya. Gusti. Tewak wae, ulah waka. Neng, neng, neng, neng, neng. Ma, bari ngiring kalabat, bari ngiring nyumput, saya kedap. Ngiring ka kamar? Mangga-mangga teu nanaon ka deui ulah puak pao.
2: Teu apal
4: teu apal berakan.
2: Kana
1: Neng bogoh abdi. Nya ka saha-saha oge syaratna mah eta we kemah, geuning kemangna mah pandiri. Tapi eta na heulakeun.
2: Oh.
1: Bareng ngiring nyumput teu nanaon? Mangga. Ya.

0: Voilà, mon ch'ti.
1: Aya naon pula.
0: Ieu tina seungit na kastori bari jeung kagelisan ieu awe kakara nempo ala Gusti Gotobat. Jadi sampurasun nyai.
2: Rampes.
0: Toba. Nyalira.
2: Leres.
0: Aura bangsa orai.
2: Wah, ulah naon? Tenan naon dasadaya neng hitungal makhluk anjeuna.
0: Toba.
3: Saeh
0: utek tawa walang tagaroh peti gogodongan sadaya tunggal makhlukna kaula mah moal bade ngabeda-beda. Tobat dupi ka kasih teh saha nu
3: upami dipersanten ngaran kaula teh Pri Asmara.
0: Pri Asmara
3: leres kaula nu
0: lain ieu kugulis pisan ieu awewe duh.
3: Rupi salira geningan mangrupa naga saha kakasihna
0: Lodrapati nyai.
2: Duh eta
0: Senen udara kang hobi mancing.
4: Hobi mancing.
0: Itu merawi
3: bade jengkar kamana tu geningan
0: umawi satadina kawatehana angai dongkap kaditina hayuhana ang becagur kabina-bina.
4: Alah
3: ada naon margina
0: ngumawi akang teh kuninggalna salira nu nepi ka bisa nyageurkeun ka sagarupa pasualan.
2: Wah
0: anaang lapar geulis kawanti-wanti na kabina-bina lucu taina nuruban lir widadari lubung surti kahyangan
4: aing anu
3: keras
4: geger dedi
3: aduh mun atuh kaula dipuji
0: ye nyalira di dieu teh
3: kaula nyorangan.
4: Arasan bep ah.
5: Lain nah gede wedus awewe teh euy.
4: Buah-buah ya tukang ere.
5: Cicing atuh tong ngomong engko nyemput. Sing cicing kumaha teh?
0: Naon teh? Kagungan radio di lebet.
3: Laras kaula nun.
4: Arif saha
0: teh? Hayu mah teh aya penampakan.
3: Eta teh radio pesawat 2 meteran.
0: Tapi katinggalna antena di mana?
3: Antena nama itu paling ditu aya panginten ti dieu mah 2 kilometer.
0: Jauh-jauh teuing ya. Ke nyai. Leres nyalira.
3: Nyorangan kaula.
0: Jelasan kawan saroge.
3: Anu mawi kaula teh hoyong pisan gaduh cita-cita ti kapungkur kaula teh hayang boga salaki.
0: Loh palaikan kumaha kawan saroge teh?
3: Ya kasaha-saha wae oge kanaga ka sato ge mangga kaula teh asal anu miharep ka kaula.
5: Eta awewe teh kumaha cece euy? Wah, do lamun api balegeun euy. Tadu ki awewe matre teh.
0: Oh,
5: awewe matre pangeretan.
0: Naon eta teh jero teh? Sora naon?
3: Eta nu mojok panginten. Panginten Mamang Boim. Sarang si Sarkanu.
4: Jiwa Bahrong.
0: Iya. Eta nyai.
3: Kaula nun
0: kumaha upami ka kaula bangsa orai kersa dipilileungkeun ku Akang?
3: Atur nuhun.
5: Ya wah dola lain pibalegeun buah dong dot euy.
4: Wah.
5: Ya. Dong dot naon dong dong pak tuturi ong. Ya.
3: Kaula teh hayang kana kumaha oge mangga tapi aya syaratna.
0: Syaratna naon?
3: Saha-saha nu kagungan Kembang Cangkok ku Jaya Kusuma, Kembang Cangkok ku Jaya Mawar eta pisalakieun kaula.
0: Waduh. Hayang kan buka kembang wae jeje euy. Bapa aing pika kapelet. Nyai
3: kaula nun
0: kumaha upami Akang gaduh da
3: upami salira kagungan ngadong harto seta teh salira teh panginten pisah lakieun kaula.
0: Bagnya jodoh kudu ngalakon aing geuna mawa ka disetorkeun ka raja pake kawin heula ku aing. Geuna kayak jadi pemajikan meureun ka pemilik deui ku aing. Oh awe beunang tugas ah ieu mah paduka samun sudah kalampah yeuh. Oh wah ieu lengkah ka piceun jiga na nyi. Salaresna akang teh gaduh ari Kemang mah.
3: Mana buktoskeun?
0: Tah sigali.
4: Tah.
0: Ieu nu kieu sanes.
3: Tobat.
0: Alah, tobat.
5: Naon? Eta Kemang teh aya di dinya geuning.
4: Kang.
5: Kumaha mimitina nya euy?
4: Sabat atukeun.
5: Teuing aing jadi teu ngarti yeuh. Dola jempelanan ulah kang ngomong. Manehna nu ngacebrak.
4: Ulah ngomong
6: ka batur mah ngacebrak. Ngacebrak.
4: Tarik pangobrolan.
0: Aing kami sare. Hayu Kemangna.
3: Kami sare geus. Kelanan.
0: Batur sare teh ngacebrak. Kumaha upami ieu Kemang teh kengeng maok?
3: Ya kengeng naon-naon oge teuna naon anu penting mah salira teh nyepeng Kemang eta pisah lakieun kaula.
0: Iya beres atuh kitu mah.
3: Kumaha mimitina eta kengeng Kemang?
0: Mimitina
3: leres.
0: Akang teh jadi Semar. Malih warna akang mah bisa mancala putra mancala putri jadi Semar. Kapersayaan Arjuna teh ka Semar. Tah ditinjeum. Bebeja mah pamajikan ne gering.
5: Astagfirullahaladzim dawala karunya cing bapa aing.
4: Kakaraka harti ku akang.
5: Anas ku aing ditonyok. Bapa hampura bapa.
4: Anas dipitnah akang tah.
5: Pak urang ngajar ne wala. Kumaha euy? Ha rantok atuh. Rantok wae kitu ayeuna. Kieu carana engke eta awewe eta Kemang geus beunang ku awewe ta akak kakara rontok eta oray. Keuna awewe mah jengkuring. Ah, pemikir kita masih ayang jadi musuh jeung aing. Aduh, mangga batu lah.
3: Ada aturna mah bisa. Sopi ninggal ieu teh asli atau napi palsu?
0: Mangga tingali. Wah, sagedeuna ge tenaga awewe.
3: Aduh, leres pisan geuningan ieu Kemang teh Gusti nuhun.
0: Ya, leres.
3: Asli,
0: asli atuh. Pira ku akang mau barang palsu.
4: Maya palsu.
3: Mohon kaula nun mangga kaula bade rido sanajan teu acan eta oge mangga bade disana ka mana. Ieu ditampi ku kaula
0: mangga asal Nyai kersa kakang.
3: Aya syarat hiji deui.
0: Naon?
3: Kaula teh di rorompok teh teu ngeunah sare. Teu ngeunah sare aya penampakan duaan. Aya uka-uka nu hiji panjang irungna nu hiji pegek
0: goblok jawewe kaing
4: dilakah keneh
5: dianggap setan aing.
0: Oh dola buru-buru rontok sebelgu
3: oraina rontok oraina rontok ketemu lagi
0: waloh tobat
3: dek lompat ka mana sia
0: Allah kurang ajar bangsat.
3: Sia nu mitnah ka bapa aing goblok. Kabina-bina teuing sia teh. Maju dulu.
5: Cobi ninggal eta Kemang jereng.
3: Kumaha?
0: Kemang ninggal.
3: Moal. Nah, kabina-bina teuing.
5: Dibikeun moal Kemang. Teu dibikeun ayeuna keneh ku Akang sok. Sagedeuna ge tenaga awewe ledot. Seretkeun ka juru.
3: Sok ari nyama.
4: Eta
3: tapi ulah waka eta kurang lalajoanan heula cepot dawala
5: geuning uninga kangaran abdi
3: urang saksian heula

0: Dinasti Kersayang Tumampara.
1: Iya inge.
0: Raden Gatot Kaca anu dipiwarang naliti ku Arjuna. Eces jentre pertelang emang bulet. Yen Gatot Kaca parantos masang sabta pangrungu.
1: Doh.
0: Segala rupa kejadian di bumi Semar kadangu Eces jentre pertelang emang bulet.
1: Iya inge.
0: Wah Semar. Hapunten wa yakin ite ora itea gini si kurang ajar. Lajeng Gatot Kaca nyiroro tiawanga-wanga gunakan pansa beraja.
1: Ya inge.
0: Atu iya orai Lodrapati dugi ka amurasut sirahna kakenaan tenggelan Raden Gatot Kaca. What? Kajadian anu kaalaman muka denge yakin kalau apa? Ya what? Wah Semar.
2: Dikumaha tetap orai tegat?
0: Ngelengit dek pak dipayahan ngelengit jadi ya, pisan udah waduh gitu pasti jalan nanti
2: gitu mau bisa lengit
0: naon ya itu jadinya bahkan bujur
1: mempang mempang kita mama
0: aduh kan
2: mimpung lesot
0: iya ngakir kan pun bojo cuma kapi atur kan mau ulah palai kan bagian nabi
2: ulah
0: karohan ah. Kadieukeun eta kembang.
2: Dipikeuraan
0: teh. Mangga kembang mah sakakeun ngan ulah palay ka ieu unggul.
2: Ulah karohan anu mah.
0: Ulah karohan. Ulah geura sujud ka nya ka si teh. Si eceuk. Kadieukeun kembang.
2: Ayeuna mah urang sareng we ka Madukara.
0: Wah,
2: urang sareng ka Madukara. Kaula can persanten di sepeng kuanyeun urang sangakeun ka Gusti Arjuna ka Gusti Kresna
0: gitu
2: leres
0: bot tola abdi aping ya wewe kaula aping jawa ngawang
2: saya kulan eta abdi bade mula sarah heula orai bade dituri ah lumayan eta nana kulitna
0: iya yeah.

0: Sandra Kabatara kadieu ke kumaha Haji Subadra teh damang? Nembe pisan Subadra teh damang deui atos atos. Nuhun. Nanging hapunten Raka Batara, aduh. Naon jadi? Layang jamu sekali Musada kagungan. Kayak itu? Diinyem ku Semar.
1: Kemang.
0: Oh, Kemang Cangkok ku Jaya Kusuma. Kemang Cangkok, leres. Kumak itu? Diinyem ku Semar. Pajarkeun teh sanarek ngubaran pamajikanana. Aipek ditaroskeun Semar teh tengaku. Kumatu jadi kaula teh nyiksa Semar dugi kaleungitna ngandung hartos upami Semar tengaku tengangken leres ngandung hartos etap Kemang teh diwat musuh sana Semar sidik dan Semar etap mahmung jiga Ajiga mah jauh kanya danunya mahanu aslina. Da saksi na seueur. Sanaos aya saksi eta teh jiga. Sadaya daya kaula nu sampurasun. Saha? Rampes. Yeuh, kaula nu aya tamu.

0: Aduh, mampang mumpung, Mak.
1: Neng. Tak iya teh kota Madukara. Iya teh kota Madukara. Kota Madukara. Dupe eta teh gedong naon paling eta teh hotel, eta teh nu pun uwa. Cing persanten.
2: Anu uwa,
1: tuh, taman muni, taman mini teh nu saha cing? Nu saha? Nya teh nu saha teh apa?
2: Ai teh sagala ditudukeun.
1: Aduh, jeung bageur awewe euy.
3: Gue ada kesempatan gitu, kok.

0: Arinya maha anjen salakina. Raden Gatotkaca ngadangu nu nangtang-nangtang ka Arjuna lajeng nyirorot. Paman, urang payuna paman. Saya Gatotkaca. Kayak gitu? Naon nangtang-nangtang paman Arjuna? Dek menta Subadra Srikandi pamajikan anak dipentaku kaula ngedan jelas anjeun ulah pipiluan baik itu kawiwirangan anjeun sabodo ieu lain urusan kaula jeung anjeun tapi urusan jeung Arjuna ieu geus jadi urusan kaula. Kaula salaku keamanan di negara, salaku ulah tamtama di negara, aya hak pikir ngamankeun ka jadi ngarti.
1: Oh
2: pahlawan
0: tega lara tega pati tega. Bener, ya. Aduh. Mana jago teh geuning? Kedua kali neungeul leuleusnya. Ampun satria leuleus wae. Wah, tulung wae. Arjuna tah anak maneh beyeh kitu tah. Naon? Juragan Gatotkaca leuna meureuh. Gatotkaca. Wah, paman. Di kumaha teteh? Di kepret paman jebret kusak ke putra leuleus ieu paman. Panuhun ulah di payunan bahaya paman. Jadi pahlawan kitu patut. Sanaon-naon geus namru beye sia. Satria maju kurang aja.
3: Eh,
0: kumaha itu agan teh sanaon-naon jeung namru? Lulus dola, lulus beye.
3: Beye.
0: Hipo kawas tahu, beye itu berarti tage.
3: Aduh.
0: Amin-amin atau ing. Awas ini cabok yang kuaing. Beye, lain cabok. Anu beye bisa nyabok. Beye, teteh. Awas ya, beye. Awas, dage. Gatotkaca. Wah, tulung wah. Kumaha karasana? Lulus. Lulus. Dau. Waras itu menjati-jati itu makaning waras lu ya. Damang. Uts. Wah, nuhun wah. Ulah jauh ti uwa, urang lalajoanan lah sakede. Sakede apa ya priyogi kayaknya? Dek naon?
4: Sakit itu nukapai aturin acarios.
0: Nyebut bayi.
4: Semar murka.
0: Tegenah putra.
4: Kerapan dalam asus nanda penaria. Patra sarang deui insyaallah minggun bade sumping jadi urang tepang deui sareng acara kanggo wengi urang tutup kubilai tepi kuali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepada saran heran sebetulnya
3: tuh ada lendangan
0: halah
3: tawakan
0: luar biasa deul kajadian
1: satria teh mah gagah
0: Ayo ban ngekecepurkan badan, licik, badan teras ke buah dua. Kadieu sakeudeung naon aya mere duit?
3: Gaduh. Gaduh pamasihan.
0: Pangmulikeun udud atuh, apa dagang matara ngarokok?
3: Aeh. Ih. Arab. Ayo.

0: Arjuna mania salah ke Subadra Sri Kaning kitu patut. Ayo, minta tulung ka sahanjeun. Raka Batara, tulungan Raka Batara.
1: Dah, urat
2: rawat luat dia.
0: Yayi. Yayi Kipeng. Kaulah nun kula. Kunaon Yayi? Kaulah leles asa jadi kapuk ka ibunan kapas ka hujanan. Leles timbalan tuang heula atuh Yayi. Yeah, Raka Batara masuk banyol gitu. Nulungan. Kumaha akang nulungan anak sangkan ulah kahujanan Yayi. Margi akang teh dina waktos ayeuna kalakuan si Dawal. Teu tiasa nulungan anak Yayi. Damang Yayi. Kumaha dina waktos ayeuna. Usaha dicageurkeun dola. Duh Gusti, kita tadi abdi teh agan kajampe-jampe ngurak dikaluarkeun ku abdi sangkan agan damang deui. Benda samaon. Nuhun atuh Dawala yeuh.
3: Ari rezeki mah di mana we?
0: Duit. Geur maneh. Bisi we imam bisi mana mau beli duren semua nuhun atuh kulan saya akan belikan kepada duren Beng, tapi agehan sapeulah dola kaseneng dunungan teh duren geuning nya
1: apa
0: hebat ai nah tadi kumaha kumaha jo cageur

0: Keraton Madu Karate. Tata Keraton Madu Karate kenging akan ka banguna. Tujuh miliar yang tadi borong nak kakang. Lumayan akan kenging semiliar setengah. Gimana ini hartosna? Deposito. Di bank naon? Bank Samiun. Mudah-mudahan tidak bangkrut.
1: Ada.
0: Bageur awewe aduh ampun. Hanya naik geus bageur ieu mah deweknya euy.
1: Ya,
0: Kang. Luar biasa deuleuk ka deukeunnya akas ieu geuning cinta teh. Oh. Garan birahi ka kara de ka bogoh ka awewe.
1: Heeh, bener
0: kan. Neng, nyaan bogoh ka Kang. Leres. Aduh.

0: ayah tulungan Raka Batara pedah kumaha atu dina waktu sayena.
1: Oh gitu
0: imalan kieu
1: rumaos henteu nyiksa Kakang Semar
0: rumaos
1: yakin anu maling eta Kemang Teh Semar
0: da jiga tengening.
1: Ya, salah rasna anu ngiwat eta Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya mawarte trik Pangindra Jala hiji orai. Anu ku Gatot Kaca rek dipaehan teh ngan ngaleungit. Oduh. Upami kitu maka hartos ta. Nu mawi jadi ais pangampih teh di dieu supados ulah melengkung bekas dalahan. Ulah getas harupa teu nete tarajening sakamana nungtik larik mapai bukti nyukcur kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamen tak landung kandungan lair aisan kaituna supados teu melengkung bekas dalahan.
2: Geuleuh jejer liat tali teh
0: ulah. Aduh Kakang Semar kampura
2: kasasar teh di dieu.
0: Kaula teh atas sasar. Kumaha tuh? Cobi tingali. Kuakang urang bukakeun eta kedok nu keur nyamuni teh saha. Nepi ka kitu tah pawongan anjeun teh. Lain belik malahan kalah usaha nemongkeun mana nu bener mana nu salah. Hartina tanggung jawab. Cobi atur ka Batara mangga.

0: Angin upamit sama Nyai jadi jodoh kakang. Ula seueur pamenta we margi gaji hakang mah dibatas. Sasasi sakali. Kadang aya kadang eueuh. Kadang-kadang dunungan teh kapan ditunggakeun. Apun nyene. Nyene. Mangga. Allah. Muni bageur ya wewe diciuman teh cicinge. Tingali neng duh. Kota-kota indah patamanan Ararinda itu teh Kang Saha lintang teh Kang Eneng. Ayo teteh taman naon teh teteh taman mene bola di teteh neng. Ayo nu paling ditunuh tadi kalangkung teteh taman Ismail Marjudi.
1: Marjuki.
0: Eh, nah taman Ismail Marjuki.
1: Marjuki.
0: Daya wisate teteh neng. Pirna stiker sayang tu mamparan. Iya, Dewi Pri Asmara kasabet kucakra udaksana.
2: Iya, iya.
0: Pulihkan jati pulang kasar dan dia Semar Badranaya.
3: Ada kan kita buru rendah.
0: Lah diambil. Tete jalan anu panjang. Tete namina tete jalan tol. Oh. Naon pangna disebut jalan tol margi supir seseueurna lalaki. Dalamun supirna seueurna istri mah bawa jalan tol.
1: Jalan naon?
0: Jalan licin. Jalan licin. Bisa kitu mah. Da kitu neng. Bilih neng kacan apa? Nah, cari kumaha geus rene? Nah,
1: mata bawa-bawa. Ade, buah-buah urut si
0: Dodi. Buah reuneuhna mah ku batur ngaku kaing. Tapi kan bae rido da geulis.
1: Urut si Dodi jiga mah.
0: Waya naon da? Heeh.
1: Di pelaut. Guys, gede.
0: Tingali jang ieu teh geus reuneuh 3 bulan ku sia teh deuleuh. Ayo urang sare yang teu hararayang teuing. Meledok wae. Katipu awewe teh Semar paingan ciuman cicing euy. Paingan eueuh rasaan aing mah. Ampura kakang Semar. Ih, teu sawios dunungan. Arjuna, maju. Ieu Bambang Priyakusuma disabet ku Cakrawdaksana dan dia Dewi Siti Ragin Garwa Semar Badranaya. Ma, aduh kening. Aceh, aduh sadaya-daya dunungan hapunten. Mangga sanes palay ka Subadra Sri Kandi. Geralayan kusalira ayeuna parantos biasa diwe sehat. Nuhun kaula nuhun. Mangga sihatra. Da ucing-ucingan Semar.
1: Aya kitu kolot teh lah.
0: Paingan disebut Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam.
1: Semohon.
0: Ilmu intel apaleun.
1: Apaleun.
0: Strategi perang apa?
1: Komplit.
0: Ngagunuk di Semar sagala rupana.
1: Komplit. Kang.
0: Semar-semar ya winangun da teteh.
1: Laras.
0: Nya. Jang.
1: Kang.
0: Itu we rupina nepangan pamirsa. Mudah-mudahan etang-etang nyangakeun panglayan ka rute Damang Cingenga Dararamang.
1: Amin.
0: Cingarageung milik
1: Kang
0: Yuswa. Rupina sakitu ti Akang. Kemang tinitik sini barang sakitu.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura. Semoga hari ini ada dalam keadaan terbaik wargi ya. Dan semoga juga sudah pada setia dengerin 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Dan ada saya Diana yang akan menemani Anda semuanya hingga pukul 11 siang nanti wargi Sukapura ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu yang saya hadirkan sepanjang acara kita pagi hari ini.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Alhamdulillah ya wargi ya, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun hanya lewat udara saja sih. Oke, semoga kabar Anda baik dan bisa menjalankan aktivitas Anda masing-masing di pagi hari ini wargi Sukapura ya. Ya, dan selamat bersibuk-sibuk saja buat Anda yang sedang bersibuk-sibuk dengan segala hal lah pokoknya. Kesibukan setiap orang pastinya berbeda-beda begitu wargi Sukapura ya. Dan tidak sedikit juga yang karena punya kesibukan yang banyak akhirnya menjalani apa yang namanya lazy economy gitu wargi Sukapura ya. Ada istilah lazy economy gitu. Ini tuh kalau diterjemahkan kan lazy itu dari bahasa Inggris yang artinya malas gitu ya. Nah, apakah lazy economy ini adalah artinya bermalas-malasan gitu ya? Malas-malasan cari duit misalnya. Enggak ya. Bukan, tapi lazy economy ini adalah tren konsumsi di mana masyarakat itu rela mengeluarkan uang lebih demi menggunakan layanan atau produk instan gitu ya, demi menghemat waktu dan tenaga gitu. Sudah terjadi di Indonesia, seperti misalnya ketika kita mau membeli sesuatu gitu ya, daripada kita pergi gitu ya ke tempat dimana kita bisa membeli itu gitu ya, kita menggunakan pesan antar makanan gitu. Misalnya pakai aplikasi, kalau di kota-kota besar ya ada yang namanya bla bla bla food gitu ya. Ya semacam itulah. Atau mungkin di Karangnuga juga banyak ya, ada gitu layanan-layanan yang seperti itu, minta dibeliin sama tukang ojek gitu ya. Gak mesti pakai aplikasi, bisa juga secara langsung gitu ya, nyuruh tukang ojek untuk beliin gitu ya, biar gak harus pergi sendiri. Kan dengan cara seperti itu berarti kita harus mengeluarkan uang lebih gitu ya, sebagai ongkosnya gitu. Atau mungkin karena ingin menghemat waktu dalam hal urusan pekerjaan rumah tangga gitu ya, akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa laundry misalnya untuk mencuci pakaian gitu ya. Atau misalnya pakai, karena malas nyapu, pakai apa tuh namanya yang buat bersih-bersih, yang mesin itu vacuum cleaner gitu ya. Sekarang itu bahkan vacuum cleaner ini ada yang gak harus dipegangin gitu ya, tapi ngebersihin sendiri, biarin aja jalan gitu. Kayak robot-robot pembersih lantai gitu, yang kayak gitulah gitu ya. Kemudian mungkin juga mengkonsumsi makanan siap saji setengah matang gitu ya. Ya maksudnya beli gitu, belanja makanan siap saji atau makanan setengah matang, ya kemudian nanti dipanaskan gitu ya, cara dikukus atau dimasukin ke microwave. Gimana caranya biar kita tuh nggak harus menyiapkan makanan itu gitu, jadi bisa langsung diolah sebentar, langsung bisa dimakan gitu. Itu yang namanya lazy economy. Nah, gimana? Apakah Anda itu sebagai salah satu dari orang yang melakukan lazy economy wargi Sukapura atau enggak? Kalau saya kayaknya termasuk enggak ya. Kalau nyuci masih nyuci sendiri, kalau beli makanan kayaknya masih bisa pergi sendiri juga. Tapi kecuali kalau misalnya lagi main atau kemana gitu ya, ke lagi ada sesuatu kepentingan ke kota gitu kan, biasanya suka sih pakai layanan pesan antar makanan, karena ya daripada harus keluar gitu ya dari
hotel misalnya atau dari penginapan gitunya, kita jaba di kota mah macet gitunya kan lama nyampe nya juga udah mah liur gitunya, harus naik transportasi umum atau tetap aja gitunya harus menggunakan jasa ojek online atau segala macam gitunya, ya udah mendingan pesan aja makanannya pakai titik-titik food gitu. Iya, sekarang kan begitunya. Dan memang yang namanya lazy economy ini bukan berarti malas sebetulnya, meskipun judulnya lazy economy gitu, bukan berarti malas, tetapi ini tuh mencerminkan kebutuhan akan efisiensi di tengah kesibukan dan tekanan hidup modern yang serba cepat. Yaitu sibuk kan sekarang kerjaan, kalau bekerja itu tidak harus selalu bangun pagi pakai seragam pergi ke tempat kerja gitu ya. Zaman sekarang mah banyak juga orang-orang yang kalau kerja tuh bangun pagi buka laptop udah kerja gitu. Jadi untuk efisiensi waktu nggak perlu keluar rumah, akhirnya menjadi salah satu hal menjadi salah satu orang yang melakukan lazy economy gitu. Dan ini juga lazy economy juga selain efisiensi waktu juga membeli kenyamanan gitu ya. Jadi konsumen ini memilih, kita sebagai konsumen gitu ya, memilih membayar orang lain atau teknologi untuk menyelesaikan tugas domestik dan harian yang menyita waktu. Gak jauh-jauh lah, seperti misalnya Anda juga kayaknya termasuk ya. Maksudnya kan zaman sebelum ada Magicom, nah kalau nanak nasi tuh kudu ngagigihan heula, terus dikana langsengkeun lah, kana seeng lah segala macem gitu ya. Nah kalau sekarang udah cukup sekali cetrek pakai Magicom udah langsung mateng gitu kan. Nah ini juga kayaknya salah satu termasuk yang disebut lazy economy gitu, biar praktis biar gampang gitu ya. Terus dampaknya kayak apa sebetulnya untuk perekonomian? Ini tuh bisa membuka peluang usaha baru bagi penyedia layanan logistik gitu ya, kurir atau pekerja lepas gitu. Dan ini juga bisa meningkatkan perputaran uang ya dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga pada layanan praktis menjadi salah satu motor penggerak roda ekonomi digital saat ini wargi Sukapura. Jadi jangan ngerasa bersalah ya kalau sewaktu-waktu kita pergi ke laundry gitu untuk nyuci baju kotor gitu ya. Nggak apa-apa, karena itu ternyata bisa menggerakkan roda ekonomi gitu wargi Sukapura. Kalau kata Dinda bukan males katanya, tapi memang menghemat waktu karena saya waktunya lebih banyak ke sumur siuk cina. Aduh, lebih banyak ke sumur siuk jauh cina. Iya, jadi Dinda katanya kalau menuju sumber air sekarang tuh harus menaiki bukit menuruni lembah gitu ya. Udah kayak ini aja, Ninja Hattori. Udah kayak Ninja Hattori. Ninja Hattori itu kan liriknya apa sih, soundtrack Ninja Hattori.

Ya, Ana ingatnya ada lembah-lembahnya gitulah. Mendaki gunung, melewati lembah gitu ya. Udah persis Dinda tuh kayak Ninja Hattori sekarang. Buat ngalah Cayu Ungkul gitu ya. Oke, jadi Dinda sekarang menjadi pelaku lazy ekonomi gitu ya. Sekarang katanya pakai layanan pesan belanjaan gitu untuk menghemat waktu dan tenaga. Jadi tinggal terima aja di rumah gitu ya. Jadi nyuruh Kang Ojek gitu ya. Iya, bukan males kata Dinda juga, tapi memang menghemat waktu. Dinda yang lebih banyak ke sumur siuk cenah ya nama. Aduh. Oke, selamat pagi ya buat Dinda ya. Selamat pagi juga buat Kang Wawan Ashari. Tos ayah hujan cenah teh di karang. Teu acan Kang. Aduh, malah panas pogohan oge. Aduh, masya Allah, di Garut mah cenah alhamdulillah tos mulai hujan 2 hari pedah teu acan ageung. Teu acan di karang mah. Kamari sababaraha dinten kapengker gitu nya sempat hujan malam-malam gitu. Tapi memang bukan hujan yang deras gitu nya, hanya ya cukup buat iyalah henteu ngebul teuing gitu siangna. Ayeuna mah teu acan aya deui hujan, moko meni sono gitu nya. Dan sekarang hari ini juga pagi ini nih di lapang Ranca Bakung ya ada digelar sholat istisqo gitu warga Sukapuranya. Iya, ana mah enggak ikut. Da kadieu. Ana mah enggak ikut deh siaran. Jadi kalau Anda ada di rumah nih, ya bisa tuh ikut sholat istisqo pagi hari ini ya di lapang Ranca Bakung. Oke. Pagi ya Kang Wawan Ashari, mudah-mudahan neras ieu tah hujanna di Garut neras ageung gitu nya, neras gitu kapalih tasik oge. Dan selamat pagi buat Kang Raikao si jurig Persib anu lagi sarapan ngopi ngudud cenah. Sambil pokoknya salam tiga jari.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.